Suara Indah 92,1 FM, keroanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar suara Indah dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya Penji Roni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Shalom pendengar suara ini kasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur untuk hari baru yang boleh Engkau berikan pada setiap diri kami, khususnya untuk hari ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati udara yang segar, cuaca yang indah yang Engkau berikan kepada setiap diri kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap diri kami, agar kami boleh memahami, kami boleh mengerti, bahkan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan firman-Mu. Apa yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Sekali lagi kami mau menyerahkan Tuhan untuk semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-21. Efesus pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang ada di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbagai mereka membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang menekankan pentingnya pemberitaan firman Allah secara alkitabiah. Secara tegas ia mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Secara pasti dia mengakui bahwa segala tulisan yang diilham Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. 2 Timotius 3 16. Karena itulah ia senantiasa memerintahkan agar tulisan yang diilhamkan oleh Allah atau Alkitab itu saja yang layak untuk diberitakan. Meskipun Rasul Paulus menekankan pentingnya memberitakan firman Allah secara alkitabiah, ia juga menekankan suatu keharusan untuk mendoakan jemaat yang dilayaninya. Ia meyakini bahwa doa memiliki peranan penting untuk menopang pertumbuhan iman jemaat kepada kesempurnaan Kristus. Mengajarkan firman Allah dan mendoakan umat Allah adalah dua aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan satu sama lain. Setiap mengirimkan surat pengembalaan kepada jemaat yang digembalakannya, Rasul Paulus selalu mengawali dengan doa. Sebelumnya Anda sudah melihat bahwa pokok doa syafaat Rasul Paulus terhadap jemaat di Filipi. Nah, melalui nats ini kita dapat melihat tiga pokok doa Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Apakah doa syafaat Rasul Paulus untuk jemaat yang di Efesus ini? Doa yang pertama itu iman yang dinamis. Pendengar bisa baca di dalam ayat 16 hingga ayat 17. Ada empat jenis iman. Pertama, iman yang krisis, yaitu iman yang terus berkurang dan tidak bertambah. Kedua, iman yang statis, iman yang mandek, tidak panas, tidak dingin. Ketiga, iman yang dramatis, yaitu iman kadang bertambah, kadang berkurang. Dan keempat, yaitu iman yang dinamis, yaitu iman yang makin bertambah, tidak berkurang. Setiap orang beriman harus menata imannya agar senantiasa dinamis melalui renungan pribadi, khotbah, hidup rohani atau penyembahan dan doa. Rasul Paulus berkeinginan agar jemaat Tuhan di Efesus memiliki iman yang dinamis. Ia mengetahui secara pasti bahwa dinamika iman tidak terlepas dari peran serta Allah. Itulah yang mendorong Rasul Paulus untuk sujud kepada Bapa dan berdoa supaya Ia yang menguatkan dan meneguhkan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Setiap umat Allah membutuhkan topangan doa dari pemimpin rohani. Dengan suara ini yang dikasih Tuhan, pokok doa kedua yang Rasul Paulus doakan untuk jemaat Efesus ini yaitu kasih yang melimpah. Dengan saya melihatnya di ayat 18 hingga ayat yang ke-19.
Gereja dipanggil untuk saling mengasihi. Allah yang terlebih dahulu menyatakan kasihnya kepada kita dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini untuk menjadi pendamai bagi dosa-dosa kita. Teladan kasih yang sudah diperlihatkan oleh Yesus Kristus ketika ia berada di dunia menjadi panutan bagi gereja Tuhan untuk hidup dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Untuk dapat hidup dalam kasih, kita harus menerima kasih ilahi terlebih dahulu, baru kemudian kita dapat mengasihi sesama. Jadi panggilan mengasihi harus ditujukan kepada Allah terlebih dahulu, selanjutnya mengasihi sesama. Prosedurnya jangan sampai dibalik, apalagi sampai mengubahnya. Komunisme terlihat sangat baik dengan slogannya sama rasa. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Namun nyatanya komunisme malah saling membunuh satu sama lain. Mengapa demikian? Jawabannya karena menindakan kasih Allah dalam pelaksanaannya. Ciri orang beriman ditandai dengan pengenalannya akan kasih Allah dan kasihnya kepada sesama. Pengenalan kita akan kasih Kristus berpengaruh atas terwujudnya praktik kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan yang tidak didasari oleh kasih adalah sia-sia. Jemaat yang memiliki hati yang penuh kasih bukan semata melahirkan kepentingannya sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain. Gereja diberkati bukan karena faktor limpahan berkat, melainkan melimpahkan berkat bagi sesamanya. Karena kita telah diberkati, kita selalu juga memberkati. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, doa syafaat Rasul Paulus yang ketiga untuk jemaat Efesus ini yaitu mendoakan untuk kemuliaan bagi Allah. Jangan bisa melihatnya di ayat 20 hingga ayat ke-21. Di dalam pada akhir doanya, Rasul Paulus menyampaikan suatu pujian kepada Allah. Pujiannya didasari oleh rasa kagum kepada Allah serta kesadaran diri sepenuhnya bahwa kemuliaan hanya layak bagi Allah. Cermati pernyataan yang tertera di dalam ayat 20 yang isinya dapat melakukan jauh lebih banyak, serta pernyataan kuasa yang bekerja di dalam kita. Hal ini sebagai suatu penegasan bahwa semua keberhasilan dan kekayaan yang kita dapatkan tidak terlepas dari peran serta Allah di dalamnya. Karena tidak ada lagi alasan bagi kita untuk memegah atau menyombongkan diri, karena pada hakikatnya segala kemuliaan hanya layak bagi Dia. Umat Allah tidak pantas untuk mencuri kemuliaan Allah. Dengan suara ini dikasih Tuhan, dari doa syafaat Rasul Paulus ini kita memahami bahwa kemuliaan hanya untuk Tuhan. Dan kita memerlukan iman yang dinamis untuk terus bertumbuh, terus bertambah, hingga kita bisa memberikan kasih kita kepada sesama kita. Kiranya firman Tuhan hari ini benar-benar bisa menolong kita, mengingatkan kita kembali untuk kasih Tuhan yang begitu besar pada setiap diri kita. Kiranya apa yang kita renungkan hari ini mengingatkan kita kembali untuk kita boleh terus memuliakan Tuhan. Kita boleh terus memberikan kasih kita kepada sesama kita. Dan kita memiliki iman yang dinamis, iman yang terus bertumbuh, iman yang terus bertambah dari hari ke hari semakin baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami kembali diingatkan kembali ke Tuhan melalui Rasul Paulus yang berdoa untuk jemaatnya di Efesus. Biar apapun yang kami temukan hari ini boleh membuat iman kami semakin bertambah, semakin bertumbuh. Maka kami juga bisa mengasihi sesama kami, ya Tuhan. Dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan yang boleh terus memimpin, Tuhan yang terus boleh menolong mereka, ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan atau keluhan, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokurannya, baik itu melalui SMS maupun melalui WhatsApp. Mari kita hari ini bersama-sama mendoakan untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokurannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepada-Mu mau berdoa ya Tuhan untuk para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam kesehatan mereka. Berdoa untuk Ibu Iin di Pindad Utara yang mengalami sakit di bagian leher bagi belakang, kiranya Tuhan yang pimpin boleh memulihkan, menyembuhkan sakit dari Ibu Iin ini ya Tuhan. Biarlah kesehatan Ibu Iin boleh kembali dipulihkan. Untuk Bapak Krisin di Gagar Kalong, kami berdoa juga untuk kesembuhan pasca stroke. Dan kami juga tetap harus mendoakan untuk anaknya Joah Sesim yang mengalami cerebral palsy. Ya Tuhan, boleh memulihkan keadaan dari Bapak Krisin berserta dengan anaknya ini ya Tuhan. Tuhan yang boleh memulihkan, Tuhan yang memberikan kekuatan pada Bapak Krisin dalam proses kesembuhan ini ya Tuhan. Berdoa juga untuk penjualan rumah yang mereka lakukan, Tuhan yang boleh campur tangan di dalam proses penjualan rumah yang mereka lakukan. Bila rumah ini boleh terjual dengan harga yang baik ya Tuhan. Berdoa untuk Bapak Matius di Holis untuk pengobatan gejala katarak dan sakit otot yang dirasakan. Biar Tuhan juga yang boleh memberikan pemulihan untuk Bapak Matius di dalam sakit otot yang dirasakannya ya Tuhan. Dan berdoa juga untuk pengobatan gejala katarak berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa juga untuk Ibu Meliana di Batu Jajar untuk kesembuhan kakinya. Kami tetap terus mendoakan kiranya Tuhan yang boleh menyembuhkan kaki dari Ibu Meliana yang terasa sakit ini ya Tuhan. Berdoa juga untuk anak Revalina di dalam studinya dan pekerjaan suaminya. Tuhan yang menyertai keluarga ini ya Tuhan dan memberkati serta memberikan yang terbaik. Serta kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul di dalam pekerjaan, studi dan ekonomi. Berdoa untuk Sharon di dalam pekerjaannya dan Sherlyn di dalam studinya. Ya Tuhan juga yang boleh campur tangan dalam proses ini ya Tuhan, di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan Sharon boleh berjalan dengan baik dan studinya Sherlyn juga boleh berjalan dengan baik adanya. Untuk Ibu Yohua, kiranya Tuhan yang memimpin ekonomi keluarga ini mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Berdoa juga untuk kedua anaknya William dan Michelle di dalam pasangan hidup yang mereka cari, berserta dengan Sharon dan Sherlyn yang memiliki kerinduan juga untuk pasangan hidup. Kira Tuhan jauh boleh memberikan yang terbaik untuk William, Michelle, Sharon, dan Sherlyn di dalam pasangan hidup yang mereka cari. Saat ini kami juga berdoa untuk Susan, Maureen, Geza Angelina, dan Abed di setiap pekerjaan yang mereka lakukan, biarlah mereka juga boleh melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Tuhan juga yang memberkati setiap usaha yang mereka lakukan di dalam mencari pesan hidup. Kira Tuhan yang menyertai. Untuk Alex yang masih mencari pekerjaan dan pesan hidup, Tuhan juga yang boleh memberikan pekerjaan yang terbaik, dan Tuhan juga yang terus menuntun masa depan. Lalu juga untuk Bapak WW, untuk pasangan hidup setelah ditinggal oleh istrinya karena meninggal, kira Tuhan juga yang boleh memberikan masa depan yang baik. Tuhan juga yang terus menghibur dan memberikan kekuatan. Untuk Ibu Lani di Kopo Cicukang, kami juga berdoa untuk nama Pak Adi, biarlah Tuhan yang memimpin. Untuk semua pergumulan Ibu Lani, boleh Engkau memberkati dan Tuhan juga yang terus memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami juga saat ini berdoa, mengucap syukur untuk mereka yang berulang tahun hari ini ya Tuhan. Untuk Ibu Ita di Cimahi Tengah, Ibu Ai di Kiara Condong, Saudara Agus di Cimahi, Bapak Sutisna di Balong Gede, Bapak Ahin di Cimandak, dan Ibu Chan Yesyang di Jalan Muhammad Misri. Kira Tuhan juga yang menambahkan terus usaha pekerjaan dan memberkati setiap keluarganya. Berdoa juga untuk setiap umur yang mereka berikan oleh-Mu ya Tuhan, biar Tuhan juga yang memberkatinya. Kiranya sukacita terlalu ada di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, dan setiap doa kami hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur.

Suara Indah 92,1 FM, mendengar suara Indah dikasih Tuhan. Terima kasih untuk kesediaan Anda dalam mendengarkan program Indah bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapannya sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Viana, udah perpanjang SIM belum? Belum nih kadal warsa loh.
1: Hah? Gak usah perpanjang itu mah.
0: Hah? Bukannya bulan ini habis ya masa berlakunya?
1: Hah? Emang ada masa berlaku?
0: Ya adalah, 5 tahun sekali.
1: Ih, tapi tulisannya kan seumur hidup.
0: Itu KTP, bukan SIM, boy.
1: Kalau SIM kalian gimana?
0: Udah mau habis belum masa berlakunya? Cepetan cek sekarang.
1: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di SIM Keliling Online. Simak berikut ini.

Yuk, buat yang di Kota Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung ya pendaftarannya. Itu Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat seperti di Gerai SIM The Botanica Mall, lantai LGOE 01, dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Nah, buat yang SIM keliling hariannya, mobilnya hari ini ada di 10 Avenue dan juga di ITC Kebon Kelapa. Besok ada di rest area 78 Kiara Arta Park dan Pasar Modern Batu Nunggal. Hari Rabu balik lagi ke 10 Avenue dan ITC Kebon Kelapa. Buat yang Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftaran Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang. Hari ini ada di Miko Mall Kopo, besok libur, dan Rabu ada di Super Indo Antapani. Buat Kabupaten Bandung dan Cimahi juga ada ya pendaftarannya, sama Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Kabupaten Bandung hari ini di tanggal 24 itu ada di Tematik Mall Majalaya dan Geria Grand Cinunuk Cileunyi. Kalau besok itu tentatif, kalau ada bakal ada di Ricis, Rencong, Balai Endah, dan kantor Kecamatan Cicalengka. Rabu ada di Alun-Alun Ciwidey dan kantor Kecamatan Ciparai. Dan terakhir buat yang Cimahi, hari ini ada di Cimahi Mall Pintu Barat, besok di Jogja Lembang KBB, dan Rabu balik lagi ke Cimahi Mall Pintu Barat.

Trending Topic Morning. Selamat pagi pendengar, gimana kabarnya hari ini di hari Senin kedua terakhir bulan Agustus? Nggak kerasa ya, kayaknya waktu itu baru aja masuk bulan Agustus, sekarang udah mau berakhir lagi bulan Agustusnya. Dan Viana doakan semoga bulan Agustus kalian berjalan dengan lancar. Masih sisa sekitar ya 8 harian lagi ya. Dan seperti biasa di program Trending Topic Morning, aku bakal bagiin dulu informasi-informasi terkini. Seperti salah satunya yang bakal ada keputusan hari ini, siapa di antara kalian yang akhir-akhir ini WhatsApp-nya sering terblokir, bahkan gak cuma satu kali. Kementerian Komunikasi dan Digital meminta Meta segera memberikan klarifikasi atau penjelasan penyebab maraknya laporan akun WhatsApp terblokir hingga gak bisa dipakai permanen dalam sebulan terakhir. Sebagian kasus bahkan ditemukan lebih parah, akunnya diretas kemudian disalahgunakan untuk menyebarkan promosi judi online ke kontak-kontak gak dikenal. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menjelaskan kalau Meta wajib menjawab tiga hal secara tertulis. Satu, penyebab pemblokiran atau hilangnya akun WhatsApp. Dua, langkah penanganan yang sudah dan sedang dilakukan. Dan tiga, status pemulihan akun-akun yang terdampak. Nah, Komdigi memberikan tenggat waktu 5 hari kerja dengan batas akhir jatuhnya adalah hari ini di tanggal 24 Agustus. Meta juga diwajibkan menyediakan kanal aduan khusus bagi korban peretasan dan suspend akun sepihak. Juru bicara WhatsApp Indonesia sempat menyampaikan kepada Kumparan Tekno pada awal Agustus 2026 kalau pemblokiran akun terkadang memang keliru, tapi pihaknya berupaya memperbaiki secepat mungkin agar pengguna bisa kembali berkirim pesan. Nah, kalau kamu nih pernah nggak ngalamin WhatsApp tiba-tiba terblokir tanpa alasan? Kamu nggak sendirian ya, dan pemerintah akhirnya turun tangan juga. Kita tunggu aja jawabannya hari ini.

Okay, masih di trending topic morning dan kita bakal tahu berita selanjutnya itu tentang bansos nih pendengar. Karena bansos tahap 3 itu sudah mulai disalurkan secara bertahap di bulan Juli kemarin, Agustus sekarang, dan September nanti. Bantuan yang disalurkan itu mencakup program Keluarga Harapan. Itu sekitar Rp225.000 sampai Rp750.000 per kategori per tahap. Kemudian ada bantuan pangan non tunai. Itu sebesar Rp200.000 per bulan. Jadi kalau 3 bulan itu adalah Rp600.000. Bantuan pangan beras 20 kg beras per bulan, dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional itu Rp42.000 per orang per bulan dibayarkan oleh pemerintah. Nah, itu dengan besaran dan bentuk bantuan yang berbeda setiap program dan kriteria penerimanya ya. Jadi jenis bantuan, total uangnya itu juga akan berbeda setiap keluarga sesuai kriteria program dan kondisi sosial ekonomi yang tercatat dalam DTSEN. Nah, untuk status penerima, kelompok desil, jenis bantuan, sampai perkembangan pencairan, kalian bisa cek lewat situs atau aplikasi cek bansos pakai NIK. Gimana caranya? Kalau mau pakai situs Kemensos, kalian bisa buka browser di handphone kalian, misalnya Google gitu ya. Kalian ketik cekbansos.kemensos.go.id. Diulangi lagi, cekbansos. Dot itu artinya titik ya. cekbansos.kemensos.go.id. Diulangi lagi, cekbansos.kemensos.go.id. Nah, setelah itu kita tinggal masukin NIK, nomor induk kependudukan kita sesuai dengan yang ada di KTP. Terus isi kode verifikasi atau CAPTCHA tadi dan klik cari data. Tapi kalau kalian udah punya aplikasinya, kalian bisa juga cek lewat aplikasi cek bansos ya. Jadi kita bisa download aplikasinya di Play Store atau App Store. Terus pilih menu cek bansos, masukin nomor induk kependudukan sesuai KTP dan klik cari data. Nah, kita bisa lihat status penyalurannya. Kalau terdaftar sebagai penerima, belum berarti bantuannya sudah masuk ke rekening. Perhatikan juga keterangan pada bagian status penyaluran. Kalau status penyalurannya berhasil persiapan penyaluran bantuan atau proses transfer, ini menunjukkan bantuannya sedang dalam proses penyaluran. Kalau statusnya belum berubah, cek kembali secara berkala karena pencairan dilakukan secara bertahap. Nah, kalau belum terdaftar gimana? Kita bisa mengajukan usulan. Jadi ada fitur usul di aplikasi cek bansos. Bisa juga lewat pemerintah desa atau kelurahan. Bisa juga lewat RT RW setempat dan lewat pendamping sosial. Seperti yang kita tahu, dalam penentuan sasaran bansos ada 10 desil nih yang masing-masing mencakup 10% keluarga di Indonesia. Nah, untuk desil 1 sampai 4, ini 40% keluarga dengan tingkat kesejahteraan terbawah dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan sembako. Desil 5 bisa diusulkan sebagai peserta PBIJK. Itu ya pendengar ya. Jadi balik lagi, kalau tadi kalau belum terdaftar tapi memenuhi kriteria masyarakat, yuk bisa ajuin usulan lewat aplikasi cek bansos, pemerintah desa atau kelurahan, RT atau RW, maupun dari pendamping sosial. Nanti mereka akan membantu masyarakat semua untuk mengajukan usulan tersebut.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, kan ayah Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.
3: Dan aku pun pergi ramah karena aku sebenar. Dan aku pun pergi ramah karena makan.

trending topic morning dan masih berita terbaru juga nih dari Jonathan Christie. Semakin dekat mengukir sejarah sebagai tunggal putra nomor 1 dunia dalam ranking BWF. Meski langkahnya terhenti di babak 16 besar kejuaraan dunia 2026, tapi hasil pertandingan para pesaing membuat posisi puncak ranking dunia hampir pasti menjadi milik wakil Indonesia ini. Pembaruan ranking BWF pekan ke-35 akan diumumkan besok hari Selasa ya, dan Jonathan diperkirakan naik 2 peringkat dan menempati posisi pertama dunia. Kalau itu terjadi, Indonesia akhirnya kembali memiliki tunggal putra nomor 1 dunia setelah penantian selama 26 tahun sejak era Taufik Hidayat. Pemain jebolan PB Tangkas ini diproyeksikan mengumpulkan 87.631 poin dan angka ini membuatnya unggul tipis dari Christo Popov yang berpeluang berada di posisi kedua dengan 87.002 poin. Perubahan peringkat ini menjadi salah satu dampak besar dari hasil kejuaraan dunia 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi, India. Wih, keren banget nih pencapaian. Oke pendengar, jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini Viana bakal balik lagi buat masuk ke main topik kita hari ini, yaitu tentang peringatan. Kira-kira tanggal 24 Agustus itu diperingati sebagai apa ya? When it's dark outside and it's late at night.

0: olahraga sejak pagi sebaiknya kamu?
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Training Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya, iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning, pendengar selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu ya. Ketemu lagi sama Viana di hari Senin. Dan seperti biasa, kalau hari Senin aku bakal ngomongin soal hari peringatan. Di tanggal 24 Agustus setiap tahunnya itu diperingati sebagai Hari Televisi Nasional. Juga dikenali ulang tahun Stasiun Televisi Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan nama TVRI. 24 Agustus dinyatakan sebagai Hari Televisi Nasional untuk memperingati siaran televisi nasional pertama di Indonesia yang hadir 55 tahun sejak televisi ditemukan. Bahkan setelah kemerdekaan dibutuhkan 17 tahun untuk televisi bisa beroperasi di Indonesia. Kalau kita lihat dari buku Stasiun Televisi dan Perkembangannya oleh Prihatmaji tahun 1998, awalnya TV di Indonesia tuh beroperasi bertepatan dengan penyelenggaraan Asian Games di Jakarta. Televisi hadir pertama kali tahun 1962. Jaringan televisi di Indonesia kemudian dibentuk pertama kali di wilayah Jakarta dan sekitarnya melalui TVRI Jakarta. Masih di tahun yang sama dengan TVRI Jakarta, TVRI kemudian membentuk jaringan televisi di wilayah Yogyakarta dan diikuti daerah lainnya secara berurutan. Pada tahun 1974, TVRI sudah dibentuk di wilayah Medan dan Balikpapan. 4 tahun kemudian, 1978, dibentuk stasiun penyiaran TVRI di wilayah Bandung, Surabaya, dan Denpasar. Lama setelah itu, tahun 1993, barulah serentak diresmikan 3 stasiun penyiaran TVRI baru di Ambon, Samarinda, dan Banda Aceh. Nah, untuk penyiarannya, TVRI mulai memanfaatkan satelit Palapa sejak tahun 1976. Kemudian, terus berkembang dengan bertambahnya durasi jam siaran dengan program televisi berwarna. Pemilihan program tayangannya juga semakin selektif dengan mengurangi program impor dan memasifkan acara lokal. Nah, hari ini juga di tanggal 24 Agustus itu diperingati sebagai Hari Anak Jakarta Membaca atau Hanjaba. Ini tuh dilaksanakan untuk meningkatkan minat, kegemaran, kebiasaan, dan budaya baca bagi anak-anak di DKI Jakarta. Peringatan ini dicanangkan sejak tahun 2006 karena melihat rendahnya minat anak Indonesia untuk baca. Dari perayaan ini, suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat mengadakan berbagai kegiatan dalam anak Jakarta membaca. Biasanya bakal ada lomba tiap tahun, mulai dari lomba warna, menggambar, baca puisi, pidato, dan peserta yang ikut juga beragam, mulai dari siswa-siswi TK sampai anak SMA sesuai dengan kategori lomba. Nah, hari ini juga dikenal sebagai Hari William Wilberforce. Dia adalah seorang filantropis dan politisi Inggris revolusioner yang lahir pada 24 Agustus 1959. Dirayakan kehidupan dan warisannya sebagai hari libur resmi di barat sana. Pertama kali dimulai oleh Universitas Wilberforce di Wilberforce, Ohio yang dihadiri ribuan orang setiap tahunnya. Dia adalah politikus berkebangsaan Inggris yang berperan penting sebagai aktivis penghapusan perdagangan budak di Britania. Pada tahun 1785, dia membawa perubahan besar pada gaya hidup dan pola pikirnya terkait reformasi. Di usianya yang menginjak 21 tahun, dia bergabung ke House of Commons dan mengabdi selama 45 tahun, meninggal di usia 74 tahun di Juli tanggal 29 tahun 1833. Nah, pendengar, hari ini juga diperingati sebagai Hari Penurunan Status Pluto. Pada tahun 2006, Persatuan Astronomi Internasional menetapkan Pluto bukan lagi planet secara resmi setelah 80 tahun menyandang gelar itu. Kenapa? Katanya Pluto itu bukan objek dominan dalam orbitnya yang mengelilingi matahari. Setelah 80 tahun, planet temuan Clyde Tombaugh tersebut dipertanyakan keabsahannya. Pada tahun 1992, ditemukan objek-objek besar di wilayahnya termasuk objek dengan massa lebih besar daripada Pluto. Sampai tahun 2006, International Astronomical Union mengecualikan Pluto dari daftar planet. Dan akhirnya, jatuhlah hari penurunan status Pluto pada 24 Agustus yang diperingati setiap tahunnya dengan cara membersihkan teleskop-teleskop untuk meningkatkan semangat mempelajari planet.
Nah, karena ini adalah hari penurunan status Pluto, maka aku mau bagiin sedikit aja fakta menarik tentang Pluto. Seperti yang tadi udah dikasih tahu, dia tuh sudah diturunkan kastanya dari planet menjadi planet kerdil per tahun 2006. Sebenarnya Pluto tuh ditemukan tahun 1930, tepatnya di tanggal 18 Februari. Dia adalah sebuah benda langit yang pernah dianggap menjadi planet ke-9 dalam

Tata Surya. Nah, jadi seperti yang tadi udah dibilang ya, dia tuh sekarang udah jadi planet kerdil. Penemuan Eris di tahun 2003 membuat Pluto turun kasta menjadi planet kerdil tadi, sekaligus membuat IAU membuat definisi ulang tentang planet. Menurut IAU, planet adalah benda langit yang ada di orbit mengelilingi matahari, memiliki massa yang cukup untuk gravitasi diri dengan bentuk equilibrium hidrostatik atau hampir bulat, dan yang ketiga, bersih dari gangguan objek lain di sekitar orbitnya. Nah, kenapa dikasih nama Pluto? Pluto tuh diusulkan oleh anak berusia 11 tahun yang bernama Venetia Burney. Dia adalah seorang siswi dari Oxford, Inggris. Ketika penemuan planet ke-9 ini diumumkan pada 13 Maret 1930, planet itu belum dikasih nama. Nah, Venetia tadi, dia tahu kalau nama planet sebelumnya itu diambil dari nama dewa Yunani. Jadi, dia pun mengusulkan nama Pluto yang merupakan nama dewa Yunani dunia bawah. Atas usaha kakeknya, Falconer Madan, kepala pustakawan di Perpustakaan Universitas Oxford, Inggris, akhirnya nama Pluto yang dicetuskan oleh Venetia pun dipilih dan digunakan sampai sekarang. Fakta yang ketiga dari Pluto, Pluto adalah planet kerdil terbesar. Sebenarnya, dulu Eris itu diperkirakan sebagai planet kerdil terbesar. Tapi sekarang, pada pengukuran yang paling akurat, diketahui kalau Eris memiliki diameter rata-rata 2.326 km, dengan margin kesalahan 12 km. Sementara, diameter Pluto itu adalah 2.372 km, dengan margin kesalahan 2 km. Tipis sih bedanya, tapi hal ini cukup bikin Pluto menjadi planet kerdil terbesar menyingkirkan posisi Eris. Terus, Pluto bukan dunia es. Pluto tuh memang dingin, mungkin sedingin hati mantan kali ya. Tapi permukaan Pluto ditutupi dengan es dan memiliki beberapa daerah pegunungan, daerah terang dan gelap, serta serpihan kawah. Lebih jelasnya, hanya sepertiganya aja permukaan Pluto yang ditutupi oleh es, sementara 2/3 adalah batu. Jadi Pluto bukan sepenuhnya dunia es. Jadi lebih akurat untuk bilang kalau Pluto adalah dunia berbatu dengan cangkang es. Fakta yang kelima, Pluto punya 5 satelit. Yang pertama sekaligus yang terbesar namanya adalah Charon, ditemukan tahun 1978. Berikutnya ada Hydra dan Nix di tahun 2005 ditemukannya. Pada tahun 2011 giliran Kerberos yang ditemukan, dan terakhir ada Styx yang ditemukan setahun setelah penemuan Kerberos. Fakta yang keenam, Pluto lebih kecil dari sejumlah satelit. Ada satelit terbesar di tata surya namanya adalah Ganymede, kemudian Titan, Callisto, Io, Europa, Triton, dan Bulan memiliki ukuran yang lebih besar daripada Pluto. Sebagai gambaran, diameter Pluto hanya sekitar 66% diameter Bulan, dan masanya hanya 18% dari masa Bulan. Meskipun begitu, Pluto tetaplah planet kerdil terbesar setelah selama sekitar 10 tahun Eris memegang predikat tersebut. Fakta ketujuh, Pluto sudah dikunjungi oleh pesawat luar angkasa bernama New Horizons yang diluncurkan tahun 2006. Itu tepatnya terjadi di tanggal 14 Juli 2015. Pesawat ini mengambil serangkaian gambar dan pengukuran lainnya. Dan sekarang New Horizons sedang dalam perjalanan menuju Sabuk Kuiper untuk menjelajah objek lainnya yang lebih jauh. Next, Pluto pernah menjadi bukan planet terjauh. Memang sejak penemuannya, Pluto langsung dinobatkan sebagai planet terjauh. Tapi karena Pluto punya orbit yang eksentrik, miring 17 derajat, dan tumpang tindih dengan Neptunus, sehingga bikin Pluto secara berkala menjadi lebih dekat dengan matahari ketimbang Neptunus. Pada 21 Januari 1979, orbit Pluto bergerak masuk ke dalam orbit Neptunus. Dan hal ini terjadi hingga Februari 1999 setelah Pluto akhirnya kembali menjauh. Dengan demikian, Neptunus sempat menjadi planet terjauh selama 20 tahun. Dan peristiwa menyalipnya Pluto diperkirakan baru akan terjadi lagi 200 tahun nanti. Terus, yang kesembilan, Pluto terkadang punya atmosfer loh.
Ketika orbit elips Pluto membawanya lebih dekat ke matahari, permukaan esnya akan mencair dan membentuk atmosfer tipis, terutama nitrogen yang perlahan terlepas dari planet ini. Begitu juga kabut metana yang melayang sekitar 161 km di atas permukaan. Metana ini dipisahkan oleh sinar matahari menjadi hidrokarbon yang jatuh ke permukaan dan melapisi es dengan penutup gelap. Dan ketika Pluto bergerak menjauh dari matahari, kemudian membeku lagi dan menjadi padat. Dan yang terakhir, tadi sempat disebutin ya, Pluto tuh sedingin hati mantan. Ketika satelit New Horizon melewatinya pada tahun 2015 yang lalu, temperatur planet menembus minus 203 derajat Celcius. Lebih dingin dari perkiraan sebelumnya yang dipikir cuma minus 173 derajat Celcius. Nah, kenapa sih Pluto tuh sedingin itu? Menurut laporan Si Chang dan timnya dari Universitas California, salah satu alasan kenapa Pluto sangat dingin adalah gumpalan kabut hidrokarbon yang menyelimuti atmosfernya. Tim itu menduga gumpalan kabut hidrokarbon itu mampu menyerap panas dari matahari dan gas lainnya di atmosfer, lalu mementalkannya kembali ke luar angkasa, sehingga suhu atmosfer Pluto pun sangat rendah alias mencapai minus 203 derajat Celcius tadi. Itu dia pendengar serba-serbi tentang Pluto. Nah, hari ini tanggal 24 Agustus juga ada hari perayaan lainnya. Nanti bakal aku bagiin setelah beberapa buah lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92.1 Suara Indah 92. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Suara Indah 92.1 FM, program Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan di tanggal 24 Agustus ini juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Ukraina. Tepatnya di tahun 1991, Ukraina mendeklarasikan kemerdekaan dari Uni Soviet. Awalnya, setelah Uni Soviet bubar setahun sebelumnya pada tanggal 16 Juli, pemerintah Ukraina sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian pada bulan Agustus 1991 terjadi kudeta oleh Uni Soviet untuk mengembalikan pemerintahan komunis. Beruntungnya, Uni Soviet gagal menaklukkan kembali pemerintahan Ukraina. Namun, pemerintah Ukraina kembali merasa khawatir, bahkan lebih khawatir dari sebelumnya, sehingga pada 24 Agustus, para wakil rakyat kembali mengibarkan bendera kuning-biru di gedung Verkhovna Rada. Nah, karena hari ini, tanggal 24 Agustus adalah hari kemerdekaannya Ukraina, maka aku mau bagiin dulu fakta-fakta unik negara Ukraina. Satu, kalau dilihat dari World Atlas, Ukraina tuh punya kekayaan sejarah dan budaya yang luar biasa. Negara ini tuh memiliki 6 warisan budaya dan 1 situs warisan dunia UNESCO alami. Banyak dari kota-kotanya punya sejarah panjang dan pusat-pusat bersejarah yang terpelihara dengan baik juga. Terus gereja-gereja yang indah juga memenuhi kota Ukraina. Ukraina juga memiliki banyak kastil dan benteng yang menjadi salah satu pengingat kejayaan negeri tersebut di masa silam. Fakta yang kedua, Ukraina tuh punya lahan luas yang didedikasikan untuk perkebunan bunga matahari. Diperkirakan luas total lahan pertanian bunga matahari Ukraina bisa mencakup seluruh wilayah Slovenia yang seluas 20.271 km persegi. Fakta yang ketiga, stasiun Arsenalna di ibu kota Kiev adalah stasiun kereta terdalam nomor 2 di dunia dengan kedalaman 105,5 meter di bawah permukaan. Untuk penumpang yang naik kereta bawah tanah di stasiun Arsenalna, mereka harus naik 2 eskalator panjang ke bawah tanah yang memakan waktu 5 menit guys. Jadi kalau udah telat rada susah ya kalau mau lari. Kedalaman stasiun yang tidak biasa ini terutama disebabkan oleh geografi kota Kiev. Pintu masuk utama ke stasiun terletak di atas lembah curam yang berdekatan dengan sungai Dnieper, di mana tepian sungai yang tinggi menjulang di atas bagian kota lainnya. Terus guys, katanya di Ukraina itu banyak kota hantu. Bencana nuklir paling mematikan sepanjang masa, yaitu bencana Chernobyl, terjadi di Ukraina pada tahun 1986. Situs tempat terjadinya bencana ini terletak di Ukraina Utara dan merupakan bagian dari zona pengecualian Chernobyl. Pasca bencana mematikan itu, sejumlah kota terbengkalai dan menjadi kota hantu seperti yang terjadi di kota Pripyat. Selanjutnya, Ukraina adalah negara terbesar di Eropa dengan total wilayah seluas 603.628 km persegi. Dia tuh membentang dari Rusia di timur ke Polandia di barat dengan Laut Hitam membentang di sepanjang perbatasan selatannya. Luas Ukraina itu hampir 3 kali ukuran Inggris dan bahkan mengalahkan negara terbesar kedua yaitu Prancis dengan 50.000 km persegi. Dan fakta terakhir, kedai kopi tertua di Eropa itu adanya di Ukraina. Ukraina dan Austria sama-sama ngeklaim diri sebagai pihak yang pertama kali menciptakan kedai kopi Eropa. Sejumlah pihak meyakini kalau Yuri Kulchiki itu adalah seorang pahlawan perang Ukraina. Dia menyeduh secangkir kopi pertama di Wina, Austria tahun 1680-an. Saat ini, budaya kopi Ukraina yang intens terlihat di Lviv, sebuah kota abad pertengahan yang sekarang menjadi rumah bagi ratusan kedai kopi. Itu dia pendengar tentang fakta-fakta tentang Ukraina. Nah sekarang, kalau kita udah kenal sebuah negara, maka kurang rasanya kalau kita nggak kenal makanan khas dari negara itu. Aku mau bagiin 10 makanan khas dari negara Ukraina. Dan kalau misalnya aku salah pengucapannya, mohon maaf ya. Kita tahu bahwa bahasa di situ tuh agak susah buat dilafalkan oleh orang Indonesia, terutama yang gak pernah belajar bahasa sana ya, saudara-saudara. Yang pertama, ada makanan yang paling populer di Ukraina, namanya adalah borscht. Tulisannya tuh B-O-R-S-C-H-T. Nah, gimana tuh coba ngebacanya?
Ini tuh hidangan nasional Ukraina yang sangat populer. Warnanya merah. Kalau kalian tahu angkak, nah ini tuh kayak makanan berkuah. Merahnya tuh kayak merah angkak, atau merahnya tuh kayak merah darah. Darahnya tuh darah yang bukan yang gelap gitu ya, tapi yang terang gitu. Nah ini tuh memang warna makanan yang menurut aku sangat eye catching. Tapi ternyata setiap gadis Ukraina biasanya akan belajar masak makanan ini secara tradisional sebelum mereka menikah. Awalnya makanan ini tuh terbuat dari 30 bahan, tapi seiring berjalannya waktu bahannya jadi berkurang. Biasanya di dalam semangkuk borscht ini ada daging sapi, bisa juga diganti daging dan lemak babi. Ada buah bit, nah ini yang bikin merahnya tuh dari buah bit. Ada kubis, ada wortel, ada kentang, ada jamur. Sebenarnya kalau kita lihat ini tuh kayak sop daging, tapi warnanya tuh merah gara-gara si buah bit tadi. Sedangkan bahan bumbu dan taburannya terdiri dari pasta tomat, bawang putih, seledri, petun bawang, daun salam, dan lada hitam. Makanan kedua ada namanya Varenyky. Paling gampang mah kalau kalian tahu makanan Korea Selatan namanya mandu. Nah, kalau di kita mah pangsit atau kuotie. Nah, Ukraina tuh ada yang namanya Varenyky tadi, atau disebut dengan pierogi atau firohi. Itulah pokoknya. Makanan ini juga menjadi hidangan nasional yang sering disajikan di suatu perayaan atau pas makan malam Natal pasti ada makanan ini. Nah, si Varenyky ini tuh terbuat dari kubis, daging sapi giling, jamur, keju, ceri, kismis, bawang goreng, dan kentang. Gak jarang juga pakai buah-buahan kayak stroberi dan blueberry. Untuk penyajiannya biasa ditambahin sama saus krim asam, mentega, atau gula. Jadi buat cocolannya gitulah ya. Itu adalah mandunya dari Ukraina. Kalau mandu itu di Korea Selatan, nah kalau Ukraina itu ada Varenyky. Selanjutnya ada deruni, tulisannya D-E-R-U-N-Y atau panekuk kentang, pancake kentang. Ini sering disajikan sebagai sarapan atau makan malam. Terbuat dari kentang yang diparut atau digiling halus, ditambahin tepung matzo, tepung serbaguna, telur, bawang putih parut, bawang bombay, dan garam. Adonan kentang ini bisa dipanggang boleh, digoreng juga boleh, dan biasanya dinikmati dengan saus krim asam, saus apel, gula, atau polos aja tanpa tambahan saus apapun. Nah kalau tadi pancake-nya dari kentang rasanya asin, nah kalau ini pancake yang manis namanya adalah Syrniki. Ini tuh gak beda jauh sama pancake yang kita kenal pada umumnya, terbuat dari krim quark, keju cottage, tepung, telur, gula, dan kadang ditambahin ekstrak vanila. Cara masaknya juga sama kayak pancake pada umumnya, dipanggang di atas pan atau wajan anti lengket dengan mentega. Abis matang, disajikan pakai selai, krim asam, atau mentega cair. Jadi ini gak beda jauh sama pancake yang kita kenal ya. Selanjutnya ada yang namanya golupsi atau holupsi. Ini merupakan gulungan kubis, isi nasi dan daging cincang. Kalau kita lontong itu digulung pakai daun kan ya, daun pisang ya kalau nggak salah ya. Nah kalau ini si daunnya diganti pakai kubis. Selain nasi, nasinya juga bisa diganti sama barley atau jali-jali. Bisa diganti juga sama biji millet. Pokoknya bisalah ditambahin ke dalamnya. Bawang putih, bawang merah, dan rempah-rempah juga ditambahkan sebagai bumbu. Ada beberapa cara untuk masak golupsi ini. Satu, dipanggang dalam oven, bisa juga dikukus, bisa juga digoreng, atau direbus pakai sup tomat. Intinya setelah matang, dia disajikan dengan krim atau saus asam. Next, yang keenam makanan dari Ukraina itu ada okruska. Ini merupakan sup segar yang biasanya disajikan pada musim panas, terbuat dari kefir yang bakal ngasih rasa asam segar. Isinya ada sosis, mentimun, sayuran hijau, wortel, dan lobak yang dipotong dengan ukuran besar. Dan setelah menyantap sup ini, katanya badan tuh langsung kerasa segar. Selanjutnya ada banos. Ini tuh katanya merupakan makanan tradisional etnik Hutsul dan sangat populer di kawasan Ukraina Barat dan Rumania. Hidangan ini biasanya disajikan sebagai main course dalam beberapa acara perayaan. Terbuat dari tepung jagung, ditambahin daging babi, ditambahin krim, jamur, keju khas Eropa Timur, garam, minyak nabati, dan lada hitam. Semua bahan kecuali daging dimasak di dalam kettle hingga menjadi krim yang lezat.
Selanjutnya ada namanya Holodets. Kalau dari fotonya kelihatannya kayak nasi tim, tapi nasi timnya aku lihat kayak ada jeli-jelinya ya. Ini tuh merupakan hidangan yang sering disebut aneh oleh wisatawan atau orang-orang yang gak berasal dari kawasan Eropa Timur. Tapi bagi orang Ukraina, hidangan ini tuh sangat lezat dan sering disajikan dalam sebuah perayaan tradisional. Oh, pantesan, bener, dia tuh kayak ada jeli-jelinya. Soalnya terbuat dari kaldu daging yang dibekukan hingga berbentuk seperti jeli. Di dalamnya dikasih potongan daging babi tadi. Makanan ini disajikan sebagai hidangan penutup atau dessert, guys. Nih, bayangin kalian makan jeli daging dingin. Biasa kan kalau orang Indonesia makan daging tuh harus anget atau panas gitu kan. Kalau ini tuh jeli daging ya, saudara-saudara. Kemarin sempat happening jeli lele. Nah, mungkin kayak gitu. Tapi kalau ini dibandingin jeli lele, yang ini bentukannya kelihatannya masih appetizing sih, cuman yang gak kebayang aja daging tapi dingin gitu ya. Selanjutnya ada yang namanya pampuska atau pampuski. Ini tuh kelihatannya mirip kayak garlic breadnya Korea, tapi untuk versi yang Ukraina yang dikasih nama pampuska ini, dia gak ada isinya dan tidak dibelah seperti garlic breadnya Korea. Bentuknya juga aneka ragam, ada yang kecil, ada yang bulat besar, pokoknya sesuai sama ukuran loyang pemanggang. Pampuska terbuat dari adonan gandum, ragi, tepung soba, telur, gula, air, dan garam, dipanggang atau digoreng sesuai dengan bentuk si pemanggangnya, loyangnya. Setelah matang, diolesi dengan saus bawang putih dan taburan petersili. Nah, si pampuska ini juga kan sama si borscht. Borscht tadi makanan yang kuah daging tapi warnanya merah itu. Dan yang terakhir ada yang namanya nalisniki. Ini tuh sejenis pancake juga, tapi digulung. Jadi di dalam satu potong nalisniki ada berbagai isian seperti isi keju atau isi kismis. Adonannya itu terdiri dari tepung serbaguna, tepung maizena, telur, susu, garam, dan gula pasir. Intinya adonannya gak beda jauh sama pancake pada umumnya, tapi dimasaknya tuh lebih tipis dari pancake tersebut, terus udah gitu digulung gitu. Makanan ini dimasak dengan api yang sangat kecil, jadi teksturnya tuh fluffy banget. Tapi pendengar, dari 10 makanan ini sejujurnya kalau dari penampakannya itu tuh appetizing banget sih semuanya. Jadi kalau kalian ke Ukraina wajib coba 10 makanan khas dari sana. Oke pendengar, jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku masih bakal bahas tentang Ukraina. Kalau tadi udah ngebahas soal makanannya, aku bakal bahas soal minumannya dan juga wisatanya. Jangan kemana-mana, tetap di Trending Topic Morning. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

Trending Topic Morning. Viana masih temenin kalian di Suara Indah 92,1 FM sampai jam 11 nanti ya. Dan di segmen sebelumnya kita ngomongin soal Ukraina, karena tanggal 24 Agustus itu adalah hari ulang tahun kemerdekaan Ukraina. Tadi kita udah ngomongin faktanya, kita udah ngomongin makanan khasnya. Nah sekarang kita bakal ngomongin minuman khas dari Ukraina. Siapa tahu di antara pendengar semua ada yang mau kesana. Yang pertama ada namanya kvass. Pada zaman Kievan Rus, minuman ini tuh dianggap sebagai simbol kesejahteraan. Terbuat dari roti gandum hitam, malt, madu, dan beberapa bumbu lokal tambahan. Penduduk setempat juga sering menggunakan kvass ini sebagai bahan dasar untuk membuat sup dingin yang disebut dengan oroshka. Kvass ini tuh cocok dinikmati ketika cuaca panas maupun cuaca dingin. Minuman ini dipercaya bisa meningkatkan kekuatan untuk

menjalankan aktivitas dan bekerja. Selanjutnya, ada minuman yang namanya Riazenka. Ini tuh merupakan minuman yang terbuat dari campuran susu fermentasi dan krim, kemudian dimasak dalam oven. Katanya, resep minuman ini sudah ada di Ukraina sejak ratusan tahun yang lalu. Rasanya tuh sedikit masam, dan ternyata populer di negara-negara Eropa Timur. Meskipun tergolong sebagai minuman yang memiliki kandungan lemak cukup tinggi, tapi efek mengkonsumsi minuman ini tuh sangat baik buat pencernaan. Selanjutnya yang ketiga ada namanya Uzvar. Ini terbuat dari buah kering dan beri yang kemudian disiram air panas, kemudian ditutup dan didiamkan selama beberapa saat. Ketika hendak disajikan, biasanya akan ditambah madu. Penduduk setempat menghidangkan minuman ini dengan kudapan yang namanya kutia. Nah, Uzvar ini tuh identik sebagai minuman yang wajib ada pada setiap pesta Natal di Ukraina. Next, ada minuman yang namanya Medovuka. Ini tuh mirip kayak kvas. Minuman ini tuh berasal dari zaman Kievan Rus. Medovuka ini terbuat dari fermentasi madu dengan cara unik dan berbeda dari biasanya. Ada juga yang ditambahkan dengan rempah-rempah, hop, dan juga berry. Nah, katanya minuman ini tuh punya kandungan mineral dan vitamin yang sangat bagus untuk tubuh karena bisa mempercepat penyembuhan luka dan sangat baik untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Wih, mempercepat penyembuhan luka. Kalau luka di hati bisa nggak ya dengan minum Medovuka ini? Beda ya. Selanjutnya ada Kisil. Ini tuh sangat disukai oleh anak-anak karena terbuat dari buah-buahan apa aja, dicampurin susu, ditambah oatmeal, terus direbus sampai matang. Teksturnya kental, ampuh buat mengenyangkan perut. Selain itu, minuman yang satu ini juga bisa menghangatkan tubuh ketika cuaca lagi dingin. Jadi bagi pendengar semua yang lagi berlibur atau mau berlibur ke Ukraina, harus menyempatkan mencicipi sederet minuman khas yang sudah tadi aku sebutin ya. Dan ngomong-ngomong soal jalan-jalan, sekarang aku mau ngomongin soal tempat-tempat yang wajib kita kunjungi kalau kita ke Ukraina. Ada apa aja nih? Ukraina ini adalah negara dengan pantai-pantai terjal, ada pegunungan liar, ada padang rumput stepa, ada laut hitam yang mistis. Pokoknya sangat menakjubkan buat berlibur. Kita bisa menjelajahi desa-desa kecil di pegunungan, bisa main ski di resor-resor, kita juga bisa jalan-jalan di kota-kota modern. Ini tuh menunjukkan perpaduan antara Ukraina metropolitan dan tradisional. Nah, ada apa aja nih tempat yang wajib kita kunjungi kalau kita ke Ukraina? Tentu saja yang pertama kita harus datang ke Kiev. Ini adalah sebuah kota yang terkenal dengan hidangan lezat ayam Kiev, dan ini adalah ibu kota Ukraina. Kita akan menemukan perpaduan budaya Eropa dan Soviet atau Rusia. Jadi bakal ngelihat arsitektur yang kuno dan indah. Kita juga bisa lihat monumen-monumen peninggalan era Perang Dunia dan Perang Dingin. Ada taman, katedral, gereja, dan jalan-jalan kuno yang sangat menakjubkan. Kalian bisa mengunjungi Gereja Saint Andreas, Gereja Saint Sophia, stasiun kereta api terdalam di Arsenalna, Gedung Opera Kiev, Lapangan Maidan, dan jalan-jalannya, dengan ada juga Biara Gua, Kiev, Pershyrk, Lavra. Itu di ibu kotanya Ukraina. Yang kedua, kota terpenting kedua di Ukraina yaitu ada Lviv. Ini tuh terletak di perbatasan Polandia. Kota ini sebenarnya merupakan perpaduan budaya, tapi nuansa Eropanya lebih kental dibandingin Soviet gara-gara lokasinya. Seni dan arsitektur di Lviv juga ini sangat ditekankan karena dia tuh statusnya adalah situs warisan dunia UNESCO. Kita bisa menjelajahi pusat kota kuno di Lviv di kota tua, kita bisa coba minum dan mengunjungi tempat pembuatan bir lokal, kunjungilah pabrik coklat Lviv juga, dan jangan lupa buat datang ke Katedral Saint George. Selanjutnya, ada yang namanya Chernobyl. Ini tuh sempat aku bagiin di segmen sebelumnya dari fakta-fakta Ukraina. Jadi ada satu bencana yang pernah terjadi di Ukraina, namanya adalah bencana Chernobyl. Ini tuh hidup kayak terisolasi gitu ya. Kalau misalnya kita coba datang ke tempat itu, kita bisa lihat pembangkit Chernobyl, pembangkit reaktor nuklir di dekat kota Pripyat di Ukraina. Dan pembangkit ini tuh sudah menghancurkan berhektar-hektar lahan dengan penduduknya, pertaniannya, dan ternaknya ketika terjadi kebocoran di tahun 1986. Nah, saat ini Pripyat menjadi kota hantu dan banyak situs di sekitarnya menjadi objek wisata yang sangat diminati.
Kalau mau ke sana sebenarnya cukup jauh sih, karena kalau dari ibu kota Kiev itu tuh jaraknya kurang lebih 100 km ya, kayak dari Bandung ke Jakarta lah ya. Tapi kalian wajib buat kesini, kita bisa ngelihat sejarah bencana Chernobyl tersebut. Apa dampaknya si bencana itu terhadap kota yang dulunya hidup sekarang menjadi kota hantu atau kota mati. Next, kita juga bisa datang ke Pegunungan Karpatia. Ini tuh terkenal dengan sebutan mutiara hijaunya Ukraina. Dia punya daya tarik tersendiri, ada puncak-puncak terjal yang tinggi, diselingi padang rumput hijau yang menakjubkan, hutan lebat, dan sungai-sungai yang mengalir melaluinya hingga bermuara di danau-danau yang indah. Pegunungan ini merupakan destinasi musim panas yang tepat bagi kalian yang kalau mau bersepeda di sana, mendaki, berkuda, atau panjat tebing. Kamu bisa pergi sendirian aja, solo traveling, atau kamu juga bisa pergi bersama dengan kelompok menggunakan pemandu wisata. Pokoknya pilihannya ada di tangan kamu lah, terserah. Di sana juga banyak tempat perkemahan, kamu bisa milih nih buat mendirikan tenda di desa-desa pegunungan setempat. Selanjutnya ada yang namanya Odessa. Ini merupakan kota besar lainnya. Odessa bukan berarti desa ya, tapi namanya memang Odessa. Dia adalah kota besar lainnya selain Kiev dan juga Lviv yang sangat penting di Ukraina. Kota ini adalah pelabuhan dan berbatasan langsung dengan Laut Hitam yang luas. Nah, karena dia adalah kota pelabuhan, maka dia adalah pusat perdagangan penting serta rumah bagi beberapa pantai wisata yang menakjubkan. Cuacanya sebagian besar dipengaruhi oleh iklim maritim. Dan ada beberapa tempat terbaik yang bisa kita kunjungi, ada Pantai Lanzeron, Gedung Opera Odessa, Taman Kota, dan labirin jalan-jalan yang indah di Kota Tua. Rumah-rumah di sini juga penampakannya itu menjadi pusat daya tarik karena dicat dengan warna pastel dan kelihatan kayak rumah-rumah dalam dongeng. Next, ada satu kota juga namanya Poltava. Ini tuh terletak di tepi sungai Vorskla yang memiliki sejarah militer yang kaya, terutama berkaitan dengan pertempuran legendaris antara Kosak dan Tsar Peter I dari Rusia. Kita akan menemukan banyak peninggalan militer dan monumen perang di sini. Kita juga bisa melihat tempat-tempat outdoor yang indah buat dikunjungi. Ada pilar kemuliaan, ada medan perang Poltava yang terkenal, ada taman, ada katedral dan juga gereja-gereja, ada teater serta museum lain di sekitarnya. Selanjutnya, ada yang namanya Mirhorod. Ini adalah kota spa kecil yang tenang di Ukraina. Terkenal karena airnya kaya akan mineral yang berasal dari danau dan mata air setempat. Airnya asin, baik untuk diminum untuk mengobati penyakit pencernaan. Orang-orang juga bahkan mandi di mata air ini buat kesehatan kulit. Kita bisa naik korol untuk berperahu dan melihat kincir angin Mihorod yang terkenal beserta air mancur musikal di dekatnya. Ada juga beberapa hutan dan rimba yang terkenal dengan kanopi di kota ini dan orang-orang suka menaiki kereta kuda untuk menjelajahinya. Dan yang terakhir, kalau kalian ke Ukraina, jangan lupa datang ke sebuah desa yang namanya Bakota. Ini terkenal dengan biara gua yang dibangun pada masa lalu oleh biarawan Ortodoks Santo Antonius dari Kiev dan para pengikutnya. Struktur unik biara di dalam gua bawah tanah ini patut dikagumi. Dan kalau misalnya kita kesana, kita tuh bakal ngelihat bangunan abad ke-12 ini masih dalam kondisi yang baik. Dari lukisan, fresko, dan arsitekturnya, gua ini tuh sungguh menakjubkan. Kita juga boleh meluangkan waktu buat mengunjungi puncak-puncak bukit yang terjal di Taman Lingkungan Nasional di tepi sungai Dniester. Dan kita bisa jalan-jalan di sana, di sekitar desa, untuk menikmati flora dan faunanya. Itu dia tempat-tempat wisata yang bisa kalian datangi di Ukraina. Dan aku bakal ngebahas satu negara lainnya yaitu Uruguay karena besok di tanggal 25 Agustus itu diperingati sebagai hari kemerdekaan Uruguay juga. Jadi kita bakal bahas sedikit tentang negara yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Trending Topic Morning.

Suara Ines 92,1 FM Education and Profession. Viana masih temenin kalian di dalam program Trending Topic Morning. Tadi kita udah ngebahas peringatan-peringatan di tanggal 24 Agustus. Nah sekarang kita bahas sedikit peringatan di besok ya, tanggal 25 Agustus. Salah satunya diperingati sebagai Hari Kemerdekaan bagi Uruguay setelah melepaskan diri dari Brazil pada tahun 1828. Nah, setiap tahunnya warga negara Uruguay akan merayakan hari ini sebagai hari kemenangan Uruguay setelah mengalahkan Spanyol dan Brazil untuk memperoleh kemerdekaannya. Proses kemerdekaan bagi Uruguay itu memakan waktu yang cukup panjang. Di awal tahun 1500-an, penjelajah Portugis dan Spanyol tiba di wilayah ini. Selama dijajah, Uruguay tidak dieksploitasi, melainkan dijadikan simbol kekaisaran negara untuk menetap di sana. Hal ini dikarenakan sumber daya alamnya kurang, sehingga orang-orang Spanyol lebih memilih buat membangun peternakan sapi. Di samping wilayahnya direbut, penduduk asli Uruguay juga diusir dari tanahnya sendiri, dan dengan kejamnya mereka juga dimusnahkan pada abad ke-19. Uruguay menjadi wilayah yang rawan konflik selama berabad-abad lamanya. Dan setelah perjuangan yang panjang, akhirnya mereka bisa lepas dari kolonisasi dengan mengalahkan Spanyol di tahun 1811. Tapi Uruguay kembali dianeksasi Brazil di bawah kendali Portugis. Pada tahun 1825, sejumlah negara termasuk Uruguay melakukan pemberontakan untuk memperoleh kemerdekaan. Dan pemberontakan ini berlangsung selama 500 hari lamanya, hingga berakhir dengan sebuah perjanjian. Dan konflik ini pun berakhir, serta menandai kemerdekaan bagi Uruguay di tanggal 25 Agustus tahun 1828. Nah, kita bakal ngomongin fakta Uruguay. Fakta yang pertama, José Pepe Mujica, dia adalah presiden Uruguay periode tahun 2010 sampai 2015 yang dikenal luas sebagai presiden termiskin di dunia. Julukan ini melekat karena gaya hidupnya yang jauh berbeda dari kebanyakan pemimpin dunia. Dia nggak tinggal di istana kepresidenan, tapi dia milih hidup sederhana di rumah pertanian milik istrinya di pinggiran Montevideo. Dia juga menyumbangkan sekitar 90% gajinya untuk kegiatan sosial, sehingga pendapatan yang ia nikmati sehari-hari hampir sama dengan rata-rata rakyat Uruguay. Kesederhanaan ini lahir dari prinsip hidupnya yang kuat. Dia percaya orang miskin bukanlah mereka yang sedikit hartanya, melainkan mereka yang terus mengejar gaya hidup mewah tanpa puas. Pengalaman masa lalunya sebagai aktivis yang dipenjara selama 14 tahun membuatnya memilih hidup apa adanya. Filosofi inilah yang membuatnya dihormati dunia, meskipun di dalam negeri dia tetap menghadapi kritik politik seperti pemimpin lain pada umumnya. Fakta yang kedua, lagu kebangsaan Uruguay itu ditulis tahun 1833. Musiknya kemudian digubah dan diresmikan sebagai lagu kebangsaan pada 1848. Menariknya, awalnya lagu ini tuh punya 11 bait. Nah, banyak bagian bernada satir terhadap bekas penjajah seperti Spanyol, Portugal, dan Brasil kini dinyanyikan hanya bait pertama dan chorusnya aja. Tapi tahu nggak, walaupun udah dipangkas, durasinya tetap mencapai 5-6 menit dan menjadikannya menjadi lagu kebangsaan terpanjang di dunia. Sebelumnya Yunani memegang rekor karena punya lagu kebangsaan terpanjang, tapi pemerintah Yunani kini hanya menggunakan versi pendeknya. Dan sejak saat itu Uruguay resmi menyandang gelar dengan lagu kebangsaan terpanjang. Fakta yang ketiga, Uruguay terkenal sebagai salah satu negara dengan konsumsi daging sapi per kapita tertinggi di dunia. Menurut data, pada tahun 2024, rata-rata orang Uruguay mengkonsumsi hampir 100 kg daging per tahun. Dan dari total itu, setengahnya adalah daging sapi, sisanya ada unggas, babi, dan domba. Tradisi makan daging bersama atau barbecue membuat konsumsi daging selagi kalau misalnya ada perayaan besar, itu tuh bisa menghabiskan ribuan ton dalam sehari. Jadi nggak heran, dengan jumlah ternak sapi yang bahkan lebih banyak daripada penduduknya, Uruguay itu bisa menjaga tradisi sekaligus memenuhi kebutuhan domestik. Lebih dari 59% lahan negara ini dipakai untuk peternakan, dan menjadikan daging sapi nggak cuma makanan pokok, tapi juga komoditas ekspor andalan. Fakta yang keempat, Uruguay sering dijadikan contoh sukses dalam beralih ke energi fosil menuju energi bersih. Sekarang, sampai 98% listriknya berasal dari sumber terbarukan kayak tenaga angin, air, matahari, dan biomasa.
Dan keberhasilan ini membuat Uruguay masuk ke dalam daftar negara yang hampir sepenuhnya terdekarbonisasi, sejajar dengan Islandia, Swedia, dan Prancis. Hebatnya lagi, negara yang dulu bergantung pada impor minyak ini sekarang justru mengekspor listrik ke Brazil dan Argentina. Nah pendengar, transformasi besar ini tercapai dalam waktu yang relatif singkat juga loh, berkat kombinasi kepemimpinan politik yang kuat, dukungan masyarakat, serta kemitraan antara negara dan sektor swasta. Dengan biaya yang lebih rendah, energi yang stabil, dan emisi yang ditekan, negara ini bukan cuma memastikan kebutuhan energinya tercukupi, tapi juga menawarkan model transisi energi berkelanjutan yang bisa jadi inspirasi bagi negara-negara berkembang. Dan fakta terakhir dari Uruguay, di Amerika Latin, Uruguay dikenal sebagai negara dengan populasi tertua. Proses transisi demografinya terjadi lebih awal dibandingkan banyak negara tetangga, sehingga kini proporsi penduduk lanjut usia lebih besar, sementara angka kelahiran menurun. Ya, sebenarnya kondisi ini tuh mirip dengan yang dialami negara-negara Eropa dan sering dipandang sebagai tanda keberhasilan pembangunan sosial. Tapi, perubahan demografi ini juga membawa tantangan baru karena jumlah tenaga kerja produktif beresiko menurun, sementara kebutuhan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial bagi lansia malah meningkat. Menurut perkiraan, hampir sepertiga penduduk Uruguay akan berusia 65 tahun ke atas di tahun 2050. Artinya, negara ini harus pintar menjaga pertumbuhan ekonomi dan produktivitas supaya kesejahteraan warganya tetap terjamin. Nah, itu dia pendengar fakta-fakta tentang negara Uruguay.

Trending Topic Morning. Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan di hari Senin kita ngebahas soal peringatan. Di tanggal 25 Agustus besok itu akan memperingati hari kemerdekaan Uruguay. Tadi aku udah sempet bagiin fakta-fakta Uruguay ya. Nah sekarang kalau kalian mau wisata ke sana, ngapain aja nih, bisa lihat apa aja dan caranya gimana? Uruguay itu memang terkenal karena beberapa hal yang bikin dia unik di mata para wisatawan. Dia punya pantai yang menakjubkan kilometer. Ada beberapa pantai terindah di dunia yang adanya tuh di Uruguay, seperti Punta del Este dan juga Punta Balena. Terus, dia juga punya kehidupan malam yang hidup. Montevideo, ibu kota Uruguay, dikenal dengan suasana bar dan restoran yang ramah serta kehidupan malam yang dinamis. Dikenal juga dengan budaya tango dan candombe. Mungkin kalau ngomongin tango itu lebih dikenal di Argentina, tapi sebenarnya Uruguay juga punya akar yang kuat dalam musik dan tarian ini, ditambah lagi dengan tradisi candombe yang khas. Dan Uruguay juga terkenal akan sejarah dan warisan kolonial. Dia menawarkan berbagai bangunan kolonial yang kaya sejarah dengan kota-kota seperti Colonia del Sacramento yang tercatat sebagai situs warisan dunia UNESCO. Nah, apa aja nih tempat wisata populer di Uruguay? Yang pertama udah disebut tadi, Punta del Este. Ini adalah destinasi yang menawarkan pantai menawan dan kehidupan malam yang semarak. Lautnya indah, ada juga landmark ikonik seperti patung La Mano yang menggambarkan tangan raksasa yang muncul dari pasir. Terletak di Punta Balena, Maldonado, sekitar 2 jam perjalanan dari ibu kota Uruguay. Dia menjadi surga bagi wisatawan yang mencari pengalaman pantai yang eksotis. Kita bisa bersantai di pantai, berkeliling kota, mencicipi seafood, atau berkunjung ke patung La Mano tadi. Nah, waktu terbaik buat mengunjungi kota ini adalah musim panas, terutama dari Desember sampai Maret, karena cuacanya hangat dan kegiatan yang ditawarkan itu banyak. Next, ada Colonial del Sacramento. Ini adalah kota bersejarah yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO. Dikenal dengan jalan-jalan berbatu yang penuh dengan bangunan kolonial yang mempesona. Nah, kota ini menawarkan pengalaman budaya yang kaya dengan pengaruh Portugis dan Spanyol yang masih kental di arsitektur dan atmosfernya. Terletak di tepi sungai Rio de la Plata, Colonial del Sacramento sangat cocok nih buat kalian yang pengen merasakan suasana kota tua yang tenang. Kita bisa menjelajahi jalan-jalan bersejarah, mengunjungi berbagai museum, atau hanya duduk di kafe tepi laut untuk menikmati pemandangan yang memukau. Kalau mau ke sana, kalian bisa pakai bis dari ibu kota Uruguay atau bisa pakai ferry dari Buenos Aires, Argentina. Dan bisa dikunjungi sepanjang tahun ya. Musim semi dan musim gugur itu waktu terbaik karena cuacanya nyaman. Tempat ketiga ada Taman Nasional Santa Teresa. Ini ada di Roca, Uruguay. Ini adalah tempat sempurna bagi pencinta alam dan petualang. Taman ini menawarkan keindahan alam yang menakjubkan, mulai dari hutan lebat hingga pantai yang lebih sepi, sehingga akan kasih pengalaman wisata alam yang luar biasa. Kita bisa berkemah, jalan-jalan menikmati jalur trekking, atau berenang di pantai yang tenang. Dan taman ini terbuka sepanjang tahun, tapi ketika musim liburan dan cuaca cerah, suasana taman akan semakin ramai. Kita bisa mencapainya dengan menggunakan bis atau menyewa mobil dari ibu kota Uruguay. Dan Santa Teresa adalah tempat yang ideal untuk menghabiskan waktu jauh dari hiruk-pikuk kota. Next, yaitu ibu kota Uruguay sendiri, Montevideo. Ini wajib kita datengin ya, karena di situ akan memberikan pengalaman dan sejarah yang kaya dengan berbagai museum, galeri seni, dan situs bersejarah. Kota ini juga punya pantai yang memikat di sepanjang Rambla, yang menjadi tempat populer untuk berjalan-jalan atau bersepeda sambil menikmati pemandangan laut. Kita juga bisa mengunjungi Mercado del Puerto untuk mencicipi kuliner lokal yang khas, atau kita bisa menjelajahi Museo Nacional de Artes Visuales untuk menikmati koleksi seni visual yang mengesankan. Tempat ini sangat mudah diakses dengan transportasi umum kayak bis dan taksi. Kita juga bisa menggunakan aplikasi transportasi lokal buat memudahkan perjalanan di dalam kota. Terus ada Punta Balena. Ini juga destinasi alam yang sempurna kalau kalian pengen cari ketenangan dan pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan. Kawasan ini menawarkan suasana yang lebih tenang dari pemandangan laut lainnya. Salah satu daya tarik utama dari Punta Balena adalah

Patung Casa Pueblo yang merupakan bangunan yang didesain oleh seniman terkenal Carlos Paez Villarro. Di sini kita bisa menikmati pemandangan matahari terbenam yang spektakuler, berkeliling menikmati keindahan arsitektur Casa Pueblo, dan juga bersantai di pantai yang lebih sepi. Itu dia tempat-tempat wisata yang wajib kalian datangi kalau kalian ke Uruguay. Nah, pertanyaannya, transportasinya gimana? Gampang, mudah banget kok. Transportasi umum di Uruguay adalah bis. Itu tuh bisa menghubungkan kita hampir dengan semua tempat wisata utama. Kita juga bisa pakai taksi online, yaitu Uber. Pokoknya kalau misalnya mau pindah-pindah lokasi agak jauh, pakai Uber aja. Atau kita bisa sewa mobil juga, atau pakai ferry kalau misalnya memang membutuhkan jalur air. Nah, kapan waktu terbaik mengunjungi Uruguay? Itu ada Desember sampai Februari di musim panas. Ini ideal kalau kalian pengen menikmati pantai-pantai di Uruguay. Kalau di musim semi, September sampai November, atau musim gugur, Maret sampai Mei, suhunya memang lebih sejuk dan kita bisa menikmati atraksi tanpa keramaian di musim panas. Tips mengunjungi Uruguay, jangan lupa bawa mata uang lokal ya, dalam bentuk peso. Terus coba makanan lokal, pakai pakaian yang nyaman. Nah, sekarang makanan lokalnya ada apa aja nih kalau kita ke Uruguay? Satu, kalian wajib banget cobain yang namanya chaya. Kalau aku lihat ini kayak cake sih, saudara-saudara. Kue manis yang creamy dan lembut, dan ada potongan buah segar di atasnya. Nah, Uruguay punya kue kayak gini, namanya chaya tadi. Kue ini adalah kue tradisional Uruguay, terbuat dari lapisan sponge cake yang lembut dan krim kocok yang manis, dibaluri dengan meringue yang renyah di sekelilingnya. Kemudian dikasih topping potongan buah persik di atasnya. Kue ini diciptakan oleh seorang toko pastry di Paysandu yang bernama Orlando Castellano. Dia menamai kue ciptaannya dengan nama chaya karena kue ini mengingatkannya kepada salah satu spesies burung lokal dengan nama serupa. Selanjutnya ada chivito. Dari sekian banyak hidangan yang dimiliki Uruguay, chivito tuh salah satu yang paling populer, sering disebut sebagai hidangan nasional dari negara tersebut. Ini adalah sandwich, isiannya terdiri dari irisan daging sapi panggang, irisan daging ham, bacon, irisan tomat segar, beberapa lembar daun selada, dan lelehan keju mozzarella, juga telur mata sapi. Kalau aku lihat sih sandwichnya lebih mirip kayak burger gede gitu ya. Mengkonsumsi chivito ini aja sebenarnya sudah cukup mengenyangkan, tapi kalau pengen menyantapnya dengan makanan pelengkap, kalian bisa pakai seporsi kentang goreng atau salad kol. Next, ada yang namanya garapinada. Ini adalah sejenis cemilan yang terbuat dari kacang panggang yang dimasak dalam campuran air, gula, dan juga vanilla essence. Nah, kalau aku lihat dari fotonya sih intinya dia tuh yang dilapisi dengan gula. Jadi mirip kayak popcorn manis tapi dalamnya tuh kacang gitu. Jadi ada kayak karamel yang mengeras gitu di bagian luarnya. Jenis kacang yang digunakan umumnya adalah kacang tanah, tapi kamu juga kalau misalnya mau ganti sama kacang almond atau walnut juga boleh ya. Di Uruguay dan Argentina, makanan ini sudah menjadi street food yang sangat populer yang wajib buat kalian coba. Selanjutnya yang keempat, ada makanan yang namanya torta pasqualina. Ini adalah hidangan khas Italia, adalah pie dengan isian keju, daun bayam, Swiss chard, arugula, dan telur. Walaupun berasal dari Italia, tapi hidangan ini populer di Uruguay dan Argentina karena kedatangan para imigran Italia di awal abad ke-20. Di Italia, torta pasqualina umumnya disajikan selama libur Paskah. Sementara di Uruguay, pie ini bisa dikonsumsi sepanjang tahun. Dan menemukan pie ini di Uruguay itu bukan hal yang sulit ya. Kita bisa menemukannya di toko-toko roti, di kafe, atau warung kaki lima juga bisa. Selanjutnya ada churros. Ini churros yang sesuai dengan yang kita makan di Indonesia juga ya. Kalau di sana biasa dipadukan dengan saus yang manis, yang creamy. Nah, makanan ini gak cuma populer di Spanyol dan Portugal, tapi juga di negara-negara Amerika Selatan, termasuk juga Uruguay. Itu dia pendengar untuk beberapa pilihan makanan yang wajib kalian makan kalau misalnya kalian pergi ke Uruguay.
Dan informasi ini juga menutup perjumpaan kita pada hari ini di edisi 24 Agustus 2026. Terima kasih bagi pendengar semua yang udah dengerin program ini dari tadi pagi sampai sekarang ya. Kita ketemu lagi besok dengan topik yang berbeda di Trending Topic Morning jam 8 sampai 11. Viana pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa, sehat selalu. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

9点半，我刚回家，新换的工作感觉有点不适应，还是迟钝，想和这世界总有着时差。那个声音又响起提醒我一切的致命是。

0: Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidup kita. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidup kita.
1: 有了幸福，要会感恩；有了困难，要学会坚强。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

好，再来介绍林桂兰女士，要问候陈富英、杨素娇、林秀玲、赖美珍、赖旭南、饶元顺、阿韵、李婉君、李丽阿林

谢谢，谢谢林桂兰女士。嗯，老康也进来了。

0: lan.
1: Ah, ketua Lela. Ada yang ulang tahunnya?
0: Iya.
1: Ahin, Kuahin, Cibada. Cuk ta sengzhi kuai le.
0: Cuk ta sengzhi kuai le ya.
1: Ya, suk ge ta. Ye shi sengzhi ge. Ya.
0: Cuk
1: ta sengzhi kuai le. Xin fu mei man, jia ding he mu. Ya, chang ming bai shui.
0: Amin. Ya, ya wen hou lin da wen ya. Kan jua lin da wen jing jing dan la pasco ling chen ya. Xiu hua. Fe li ni. Fe lan. Yi lan yi ne ya ne. Pan ni we ni. Yan di wen su ying. Maria Mei Landing Deborah Maya Yunita Kuoming Nian Huing Jie Maria Mei Yeni Yen Veronica Yin Chiu Yao Yen Sen Lim Tzu Quang Wen Ching Wen Sen Sen Tian A Kong Xie Xie Aji Bun Chun Omagwat Ami Xie Xie Kua Lip Lili An An Edi Edi Wan Kua Lek Atai Alan Ahau Yung Nam Chien Nam Tuti Ayun Li Kuo Chu Li Kuo An Kong Epic Andre Lau Tai Yung Wen He Siren Tony Wijaya Ibu Lim Yang Susien Yang Husen Ya, 最后送给兰芳再见感谢
1: 董先生
0: 再见
1: 好再见冰道先生再见谢谢啊，是我们的

刷拉你的美声电台轻歌妙曲节目啊，听众朋友，接下来是阿瓜辛吉瓦达啊，吉隆沙拉姆都贝利法尼贝兰美格秀华德伯拉

0: 谢谢谢他因为圣经上啊，再来还有Heritage ya kirim-kirim salam ya Dan Fang, terima kasih Yi Yong Ting, Chandra Fasco 和所有的美声听众朋友祝大家收听快乐好、我们再来一个电话 Hello Oh my god
1: Hello
0: Oh my god
1: Yeah,
0: Sehat
1: Puji Tuhan ya
0: Sehat
1: Sekarang apa? Kirim-kirim aja?
0: Kirim-kirim salam ya
1: Kirim salam buat Elan Pak ya Sehat selalu ya Dan Pak Victor Pak Sunjaya Pak Yono Pak Lokal Cirebon Pak Bunbun Pak Kokong FG Setuang Setuang Wen Jingwen Chandra Pasco Pak Hinci Badea Ibu Ayu pun Ibu Jenfuri Ibu Gloria Ibu Ibu Jenfuri Ibu Eric Wongko Ibu Astuti Maria Mei semua pendengar suara indah谢谢呀，谢谢，再见，
0: 谢谢，再见，谢谢呀，Oh my God。

0: 好，我们再来一位啊，你好。
1: 这样子
0: 啊，琳达问。你好。你好。我是在班东呀。我是在班东。
1: 明天回家。
0: 哦，要回加拿大了呀。
1: Soalnya, saya juga mau nyalamin susu Wen Ching Wen. Kita harus bangga sebagai Siang Wen. Tanggal 28 di rumah Marga Wen, Jakarta, ada pertemuan pemuda Siang Wen. Tanggal 29 itu ada pertemuan majelis Marga Wen. Terus tanggal 30 saya harus hadir melepas relawan yang akan ke Nusa Tenggara buat susu Wen Ching Wen dan semua pendengar suara indah Siang Wen.
0: Siang Wen
1: kita harus berbangga kita punya
0: hadir, ya.
1: Siang Wen Indonesia.
0: Ya, tuan-tuan jia.
1: Iya. Untuk Kong Victor, buat Pak Andri Lau, Kukong Etik, Opa Yusman, Oma Aguat, buat Ma Mary Kebon Kopi, terus kemudian Leni Ketapang, Ibu Lani Kota Baru, dan semua pendengar suara indah.
0: Kata
1: Sisi ya Bu Lampang.
0: Oh, sisi ya. Linda Wen, sisi.再来一位哈，是陈秀平女士，问候兰芳，谢谢，问候青青、何许人、温大爷、凡夫秀才、温秀英、陈富英和所有的美声听众朋友啊，祝大家平安健康，谢谢，谢谢陈秀平女士。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

92.1 Fresh Mandarin. Selamat sore pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu. Dan senang sekali Viana kembali dapat temenin kalian sampai jam 7 malam nanti untuk berbagi informasi seputar Chinese Entertainment ya, secara live. Jadi mungkin waktu di bulan Juli lalu atau Juni lalu aku sempat umumin kalau tanggal 24 ini aku gak bisa live, tapi ternyata dibatalin acaranya, jadi aku bisa live temenin kalian sampai jam 7 malam nanti ya. Dan bagi pendengar semua, seperti biasa aku mau open buat request lagu Mandarin muda

kesayangan kalian, kalian boleh WhatsApp di 0812-921-11921, di 0812-921-11921. Bagi yang waktu itu udah titip request juga, tenang aja, kalau mau ganti lagu boleh, kalau misalnya nggak mau juga boleh kasih tahu aku. Kalau misalnya nggak WhatsApp lagi, nanti aku bakal bacain WhatsApp yang udah kalian titip waktu itu ya. Jadi bagi kalian semua boleh langsung aja request lagu di 0812-921-11921. Dan aku mau bagiin terlebih dahulu informasi terbaru dari Xiao Chan. Kayaknya udah lama nih gak ngedenger info barunya ya. Jadi katanya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus minggu lalu, Xiao Chan tuh datang ke Hong Kong dan kedatangannya disambut antusiasme yang luar biasa dari para penggemar. Dengar-dengar lebih dari 10.000 fans memadati kawasan Sim Sha Tsui untuk melihat langsung Xiao Chan dalam sebuah acara brand yang dihadirinya sebagai Global Ambassador. Keren banget. Bahkan antusiasme penggemar tuh sudah terlihat sejak malam sebelumnya. Sejumlah penggemar rela datang lebih awal, bermalam di lokasi meskipun diguyur hujan, demi mendapatkan spot terbaik buat melihat sang idola. Dan gak cuman datang dari Hong Kong aja, gak cuman datang dari Tiongkok aja, tapi sejumlah fans dari Macau, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan sejumlah negara Asia lainnya rela terbang ke Hong Kong buat melihat Xiao Chan. Dan katanya kehadiran penggemar dalam jumlah besar ini juga ikut mendorong aktivitas wisata di Hong Kong. Sejumlah penggemar sengaja menyusun perjalanan ke Hong Kong demi menghadiri acara itu. Ada juga yang mengeluarkan uang buat masang berbagai bentuk iklan dukungan bagi Xiao Chan di sejumlah lokasi ikoniknya Hong Kong. Acara ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu sore. Tapi sejak pagi jumlah orang udah berkumpul dan terus bertambah hingga memenuhi area pusat perbelanjaan dan kawasan Avenue of Stars. Nah katanya para penggemar Xiao Chan tampak menggunakan pakaian serta berbagai atribut berwarna merah sebagai bentuk dukungan. Dan sebenarnya keramaian ini tuh sempat diwarnai perselisihan antara penggemar individu Xiao Chan dan penggemar pasangan Xiao Chan serta Wang Yipo yang mulai memiliki basis penggemar besar sejak keduanya membintangi drama The Untamed di tahun 2019. Dan selain masalah itu, kondisi cuaca juga membuat situasi semakin berat karena suhu Hong Kong pada saat itu ketika siang hari dilaporkan mencapai 35-36 derajat Celsius, ditambah lagi jumlah penggemarnya banyak banget, bisa mencapai ribuan orang. Melihat kondisi ini, timnya Xiao Chan membagikan air minum dalam kemasan, kompres penurun panas, dan es kepada penggemar untuk bantu mereka menghadapi cuaca. Xiao Chan juga meminta melalui timnya supaya penggemar memperhatikan kondisi kesehatan dan jangan sampai mengalami heat. Situasi makin kacau ketika waktu acara makin dekat. Para penggemar mulai berebut posisi yang dianggap lebih strategis buat melihat Xiao Chan. Dalam kerumunan ini, bahkan terjadi insiden saling dorong antara petugas keamanan dan sejumlah awak media juga. Aduh. Petugas kemudian datang untuk membantu mengatur situasi dan pihak K11 Musea akhirnya mematikan lampu dan melakukan area demi alasan keamanan. Para penggemar diarahkan untuk melanjutkan penantian di luar pusat perbelanjaan. Terus gak cuman itu guys, stasiun MTR Sim Sha Tsui juga melakukan pengaturan arus penumpang buat bantu mengendalikan kepadatan massa. Karena kondisi ini sempat bikin para penggemar khawatir acara Xiao Chan tuh dibatalkan. Tapi untungnya acaranya tetap berlangsung walaupun mengalami penundaan sampai sekitar pukul 19 waktu setempat. Dan Xiao Chan kemudian tiba menggunakan mobil dengan penampilan serba hitam. Akhirnya datang juga si Xiao Chan ini ya. Xiao Chan beberapa kali mendekati kerumunan, melambaikan tangan dan menyapa penggemar yang berada di lokasi. Dan sikap ini membuat suasana semakin meriah. Di tengah kerumunan yang begitu besar, Xiao Chan juga berusaha menunjukkan apresiasinya kepada para fans yang sudah bertahan selama berjam-jam demi melihatnya secara langsung. Dan katanya kali ini Xiao Chan datang ke Hong Kong juga menjadi penampilan publik pertamanya setelah menyelesaikan syuting drama Tiongkok di Infinite Ten Days. Dan sebelumnya dia sudah mengumumkan kalau dirinya bakal datang ke Hong Kong untuk menghadiri acara brand sebagai Global Ambassador.

Nah, dengar-dengar nih, di tengah tingginya perhatian terhadap aktivitas Xiao Chan di Hong Kong, muncul pula sebuah rumor tentang proyek film berikutnya. Katanya Xiao Chan tuh lagi dilirik langsung oleh sutradara Chang Yimou untuk bergabung dalam film komedi misteri terbarunya yang berjudul The Secret Keeper. Tapi kalau kabar ini benar, kan masih rumor ya. Kalau misalnya benar, maka Xiao Chan bakal bergabung dengan jajaran pemain yang disebut mencakup sejumlah nama besar seperti Jackson Yi, Yang Mi, Liu Haochun, dan juga Nini. Meskipun demikian, kabar ini masih sebatas rumor ya, belum ada konfirmasi secara resmi dari pihak Xiao Chan maupun dari tim produksi film tersebut. Kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, Xiao Chan memang aktif memperluas karirnya ke industri perfilman. Dia sebelumnya membintangi The Legend of the Candor Heroes The Gallants arahan Sui Hark dan juga Ke Chi Town yang disutradarai oleh Kong Sheng. Nah, kedua film ini mencatat box office sekitar 60 juta yuan buat The Legend of the Candor Heroes dan 412 juta yuan buat Ke Chi Town. Dan performa salah satu aktor populer Tiongkok yang semakin besar di layar lebar. Bahkan melalui film Ke Chi Town, Xiao Chan juga masuk dalam nominasi aktor terbaik di 2026 Asian Film Festival. Jadi kalau kita lihat, Xiao Chan diperhitungkan sebagai salah satu bintang yang berpotensi punya pengaruh besar di industri perfilman Tiongkok. Ya udah, kayaknya udah lama kita gak ngedengerin lagunya Xiao Chan ya. Aku mau puterin dua lagunya Xiao Chan. Yang pertama judulnya itu adalah

Judulnya itu adalah Woman Tou Qiang Pen Fu Mei Hao Wei Lai, atau judul bahasa Inggrisnya itu adalah We Will All Head for a Better Future. Dan satunya lagi ada The Brightest Star in the Night Sky. Jangan kemana-mana, abis dua buah lagu ini aku masih punya berita dari dua aktor ganteng lainnya. Tetap di Fresh Mandarin.

Oke, pendengar masih di Fresh Mandarin, dan tadi kita udah dengerin lagunya Xiao Chan ya. Judulnya yang pertama We Will All Head for a Better Future, dan satunya lagi The Brightest Star in the Night Sky. Nah, seperti janji aku mau bagiin informasi terbaru dari dua aktor ganteng. Yang pertama dari Chang Ling He dulu nih guys. Nah, jadi kabar tidak terlalu baiknya Chang Ling He jadi sorotan setelah beredar kabar di media sosial Tiongkok yang menyebutkan kalau mau foto bersama dengan sang aktor secara pribadi itu tuh harganya mencapai 214 juta rupiah guys. Tapi tenang aja, kabar baiknya adalah sudah ada klarifikasi ya. Penggemar Chang Ling He beserta studionya Chang Ling He memberikan klarifikasi dan membantah anggapan itu. Sebenarnya isu ini muncul di tengah popularitas Chang Ling He yang meningkat pesat setelah membintangi drama Pursuit of Jade. Nah, katanya drama ini menjadi salah satu proyek yang mengangkat popularitas Chang Ling He, bahkan memberikan penambahan sekitar 10 juta followers di berbagai platform media sosial dalam waktu sekitar 3 bulan aja. Di tengah lonjakan popularitas itu, ada seseorang bilang kalau pengen mendapatkan kesempatan foto bareng sama Chang Ling He, dia tuh harus bayar sekitar 40 ribu yuan tersebut. Nah, setelah Pursuit of Jade tayang, katanya naik 2 kali lipat jadi 95 ribu yuan. Mengenai harga ini, kabar ini tuh ramai, kabar tentang harga ini tuh ramai setelah Li Teng Ke, seorang blogger yang pernah bekerja sebagai manajer artis di industri hiburan Tiongkok, membagikan pengalamannya lewat siaran langsung. Dia bilang dia pernah membawa seorang teman buat coba ngatur kesempatan foto bareng sama Chang Ling He, tapi ditolak oleh tim sang aktor. Ceritanya kemudian memicu perbincangan di kalangan netizen Tiongkok. Sebagian netizen yang tidak mengetahui konteks lengkapnya mengira kalau Chang Ling He memasang tarif buat foto bareng secara pribadi, tapi tetap tidak memberikan pengecualian meskipun yang meminta kesempatan itu adalah orang dari industri hiburan. Anggapan ini bikin Chang Ling He mendapatkan sejumlah komentar negatif, bahkan dicap pelit. Nah, akhirnya penggemar Chang Ling He turun tangan buat meluruskan informasi yang beredar. Mereka menegaskan angka 40 ribu yuan dan 95 ribu yuan bukan tarif yang ditetapkan oleh Chang Ling He ataupun studionya. Harga ini diduga berasal dari calo atau pihak perantara yang mencoba mengambil keuntungan dari tingginya popularitas Chang Ling He. Penggemar juga memperingatkan bahwa tawaran semacam itu bisa beresiko jadi penipuan ya, karena nggak berasal dari jalur resmi Chang Ling He atau studionya. Dan untuk mendukung klarifikasi ini, penggemar Chang Ling He mengumpulkan sejumlah foto lama sang aktor bersama penggemar yang beredar secara publik. Dalam foto-foto ini, Chang Ling He terlihat berfoto dengan penggemar yang kebetulan ketemu sama dia. Dan penggemar menegaskan kalau pertemuan semacam itu tidak menunjukkan adanya pembayaran kepada sang aktor. Mereka juga melihat dan menilai foto-foto itu memperlihatkan Chang Ling He sebenarnya cukup ramah ketika bertemu penggemar secara kebetulan dan gak punya kebiasaan minta bayaran buat cuma sekedar foto aja. Nah, kemudian persoalan ini kemudian berkembang ke ranah perseteruan antar fandom. Penggemar Chang Ling He menelusuri akun yang disebut sebagai salah satu sumber awal kabar tentang tarif foto itu. Mereka menduga akun itu punya keterkaitan dengan penggemarnya

krusial. Aduh. Dugaan ini muncul di tengah ketegangan antara penggemar Chang Ling He dan Lu Yuxiao yang akan menjadi lawan main sang aktor dalam drama mendatang Ci Tang. Sebelumnya, fandom Chang Ling He disebut sudah beberapa kali menyuarakan penolakan terhadap kolaborasi itu. Karena itu, sebagian penggemar menduga munculnya isu tari foto bisa berkaitan dengan konflik antar fandom dan sengaja dimanfaatkan untuk mempengaruhi citranya Chang Ling He. Tapi ini masih dugaan ya guys ya, tudingan dari pihak penggemar aja dan belum terbukti secara independen. Nah, gimana dengan Li Teng Ke tadi? Akhirnya kasih klarifikasi juga setelah pernyataan dia di dalam live streaming itu ikut memicu perdebatan. Jadi dia menjelaskan, maksudnya membagikan pengalaman itu bukan menuduh Chang Ling He menerima uang dari orang yang pengen foto dengan dia. Menurut Li Teng Ke, dia justru pengen nunjukin kalau timnya Chang Ling He punya aturan yang sangat ketat dalam mengatur akses terhadap sang aktor. Li Teng Ke menilai pengalaman dia ditolak meskipun pernah bekerja di industri hiburan bisa jadi gambaran tentang ketatnya pengelolaan interaksi pribadi Chang Ling He. Dia juga mengatakan kalau angka yang beredar di internet mungkin tidak berkaitan dengan tarif foto pribadi yang diterima oleh Chang Ling He. Menurutnya, angka itu bisa aja merupakan nilai transaksi yang muncul dalam skenario promosi merek. Misalnya, pembelian produk dari sebuah merek yang memberikan kesempatan bertemu atau berfoto dengan sang aktor. Tapi penjelasan itu tetap bikin sebagian penggemar Chang Ling He merasa pernyataan Li Teng Ke malah memperbesar kesalahpahaman tentang sang aktor. Li Teng Ke pun membantah tudingan kalau dirinya sengaja menyerang Chang Ling He atau berada di pihak fandomnya Lu Yuxiao. Dia mengaku tidak menyangka pengungkapan pengalamannya justru berkembang jadi kontroversi tentang tarif foto bareng sama Chang Ling He ini. Pada akhirnya, penggemar Chang Ling He menegaskan kalau publik perlu membedakan antara harga yang mungkin ditawarkan oleh calo atau pihak ketiga dengan tarif resmi dari sang aktor maupun studio.

Ya udah kalau gitu kita dengerin satu lagu dulu aja, soundtrack dari Pursuit of Jet ya, yang dinyanyikan sama Bird Chang, judulnya adalah What's Done Is Done. Setelah itu aku bakal balik lagi buat ngebagiin informasi Chang Linghe lagi, tapi kali ini bareng sama Yang Yang.

Oke, masih di acara Fresh Mandarin dan Viana masih temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Seperti aku udah bilang tadi ya, sekarang aku mau kasih berita terbaru dari Chang Linghe sama Yang Yang. Loh, kok bisa dua aktor ini dalam satu berita? Apakah mereka akan memerankan di series yang sama? Tentu saja belum sejauh itu ya, saudara-saudari. Kebayang enggak sih kalau misalnya mereka berdua memerankan karakter di sebuah series yang sama atau film? Kalau film sih masih oke ya, tapi kalau series, kira-kira siapa nih yang bakal disebut sebagai male actor, sebagai apa namanya, pemeran utama prianya, apakah Yang Yang atau Chang Linghe ya, gak tau lah. Kalau itu nanti tunggu aja kalau ada kesempatan ya. Nah, dua aktor populer Tiongkok yaitu Yang Yang sama Chang Linghe kembali berhadapan di Seoul International Drama. Nah, mereka bersaing dalam voting Asian Star Award. Keduanya kini kembali bertemu dalam persaingan kategori Male Actor Award. Yang Yang mewakili drama The Immortal Ascension, sedangkan Chang Linghe tentu saja bersaing melalui Pursuit of Jade ya. Pertemuan kedua aktor ini menjadi perhatian penggemar setelah persaingan mereka pada babak sebelumnya itu bisa dibilang cukup sengit ya, saudara-saudara. Bahkan pada voting Asian Star Award, Chang Linghe sempat mendominasi posisi teratas selama 29 hari. Dia bahkan masih memimpin ketika memasuki 24 jam terakhir pemungutan suara. Tapi Yang Yang berhasil mengejar dengan cepat berkat lonjakan dukungan penggemar dan akhirnya membalikkan keadaan. Yang Yang keluar sebagai pemenang dengan sekitar 1,88 juta suara. Chang Linghe langsung ke posisi 2 dengan 1,2 juta suara. Wow, jauh banget woy. Hal ini membuat persaingan keduanya kini berlanjut ke tahap berikutnya yaitu dalam ajang Seoul International Drama Awards 2026. Dan kali ini bukan cuma sekedar popularitas aja yang dipertaruhkan. Kalau Asian Star Award ini ditentukan lewat voting penggemar, tapi Male Actor Award menempatkan penampilan aktor dan karya yang mereka wakili sebagai sorotan utama. Kita lihat ya, Yang Yang dalam drama The Immortal Ascension, dia memerankan karakter Han Li. Karakter itu tidak digambarkan sebagai sosok yang sejak awal punya segala keunggulan. Dia harus bertahan di tengah berbagai ancaman dan perlahan berkembang melalui pengalaman yang dia hadapi. Perjalanan Han Li dari sosok yang masih muda dan polos berubah menjadi karakter yang lebih matang dan tenang. Ini jadi salah satu tantangan dalam peran itu. Karena perubahan emosional dan perkembangan karakter yang berlangsung secara bertahap bikin peran ini tuh beda dari karakter protagonis yang sejak awal sudah punya kekuatan besar. Sedangkan kalau Chang Linghe di dalam drama ini dia dipertemukan dengan Tian Shiwei dan menghadirkan karakter yang punya latar belakang serta identitas tidak sederhana. Chang Linghe memerankan karakter Xie Sawan yang menyembunyikan identitas dan kondisi sebenarnya. Dan dibalik penampilan yang kelihatan lemah, dia menyimpan tujuan dan masa lalu yang berkaitan dengan tragedi keluarganya. Perjalanan karakter ini bikin Chang Linghe punya ruang.

ruang untuk menunjukkan perubahan emosi sekaligus sisi lain dari kemampuan aktingnya. Dan Pursuit of Jade juga menjadi salah satu drama kostum yang memperkuat kehadiran Chang Ling He di industri drama Tiongkok. Sebelumnya memang sih, dia sudah menarik perhatian lewat sejumlah drama populer kayak Story of Kuning Palace dan My Journey, kan benar-benar meledaknya tuh ke of Jade. Nah sekarang, Yang Yang dan Chang Ling He kembali bertemu dalam kompetisi yang berbeda. Kalau pada babak pertama, Yang Yang berhasil mengalahkan Chang Ling He lewat voting popularitas, kalau persaingan kali ini lebih berfokus pada kemampuan acting mereka melalui karya yang mereka bawa. Nah, hasil kategori Male Actor Award bakal diumumin dalam Seoul International Drama Awards 2026 yang dijadwalkan bakal berlangsung di tanggal 8 Oktober nanti. Bagi penggemar Yang Yang dan Chang Ling He, pertanyaannya itu bukan lagi siapa yang punya suara terbanyak, tapi siapa yang akhirnya mampu membawa pulang penghargaan aktor pria dari Seoul International Drama Awards tahun ini.

Oke, aku masih punya informasi terbaru dari yang selanjutnya, tapi aku bakal bagiin setelah satu buah lagu ini ya, soundtrack Love O2O yang dinyanyiin oleh yang sendiri. Wei Wei Yixiao Hen Qing Cheng. Jangan kemana-mana, tetap di Fresh Mandarin.

Yuk, informasi dari yang selanjutnya itu ada tentang tampilan baru yang di sebuah dalam rangka game gitu ya. Yang kembali mencuri perhatian lewat video promosi game A Chinese Ghost Story dalam rangka perayaan ulang tahun ke-10 game tersebut. Dia tampil dalam dua wujud yang berbeda. Satu, sosok penjaga berambut putih dengan aura suci, hingga karakter bersayap merah dengan kesan lebih gelap dan misterius. Yang pertama kali muncul dengan rambut panjang warna putih keperakan. Dia menggunakan zirah putih dan memiliki sepasang sayap putih dengan 6 lembar sayap yang membentang di belakang tubuhnya. Penampilan ini kasih kesan kalau dia tuh kayak seorang malaikat atau penjaga dari dunia fantasi. Bukan yang di Jakarta dunia fantasinya ya, beda ya guys. Nah, video juga semakin menarik. Ketika dirilis, penampilan Yang dengan konsep fantasi itu mendapat banyak pujian warganet karena wajah dan proporsi sang aktor dinilai sangat cocok dengan karakter yang biasanya ditemukan di game fantasi. Tapi Yang nggak cuma tampil dalam karakter guys, yang ini lebih keren lagi. Di bagian video lain dia berubah menjadi sosok dengan nuansa yang jauh lebih dark. Dia menggunakan busana dengan ornamen naga warna keemasan yang punya sepasang sayap dengan warna merah gelap. Perubahan ini bikin auranya ikut berubah drastis juga. Yang tadinya lembut, suci, elegan berubah jadi dingin, berbahaya, serta punya kesan lebih agresif. Kontras dari dua karakter ini menjadi daya tarik utama video promosi A Chinese Ghost Story untuk perayaan ulang tahun ke-10 itu ya. Yang seolah-olah memainkan dua sisi karakter yang berlawanan. Nah, video promosi ini juga memperlihatkan bagaimana konsep game fantasi dapat menonjolkan visual Yang. Kemunculan Yang di dalam kampanye ulang tahun ke-10 A Chinese Ghost Story ini juga menarik perhatian karena dia memang sudah pernah punya keterkaitan dengan game tersebut dan sekarang dia kembali menjadi bagian dari promosi game yang sama. Sementara itu, aktivitas Yang di dunia drama juga terus jadi perhatian. Setelah membintangi Chan Chow Adventures bersama dengan Chang Ruonan, dia melanjutkan aktivitasnya dengan proyek Usia Purang Xiangshan. Drama ini sudah menyelesaikan proses syuting pada Juni tahun ini, tapi sekarang penampilan Yang dalam kampanye ulang tahun ke-10 A Chinese Ghost Story menjadi salah satu sorotan terbarunya. Ya udah, itu tentang Yang ya. Berita terakhir dari Chow Luse. Studio Chow Luse mengumumkan 9 IP terbaru yang sudah disiapkan untuk dikembangkan menjadi proyek film, dan ini menjadi perkembangan baru dalam karir Chow Luse karena studionya kini gak cuma berfokus pada penerimaan tawaran proyek tapi juga aktif memilih juga mengembangkan materi yang dianggap punya potensi. Nah, pengumuman 9 IP ini datang kurang dari 1 bulan setelah Chow Luse studionya membuka kerjasama pengumpulan konten orisinal dari para kreator di seluruh Tiongkok. Pada 23 Juli tahun ini, studio ini mengajak kreator dari berbagai latar belakang buat mengirimkan naskah, cerita, ataupun konsep proyek orisinal, terutama yang mengangkat kisah perempuan, proses penyembuhan, pertumbuhan, dan realitas kehidupan. Nah, langkah ini memperlihatkan perubahan posisi Chow Luse di industri. Dia mulai terlibat lebih jauh dalam sisi hulu produksi sebagai pihak yang ikut menentukan materi yang akan dikembangkan. Jadi dia kali ini gak cuma nunggu naskah dari rumah produksi atau dari tim proyek lain, dia pengen nyelem di bidang itu juga ya. Dari 9 IP yang diumumkan, 3 diantaranya berasal dari proyek pengumpulan naskah yang sudah dibuka untuk publik, sementara sisanya berasal dari adaptasi novel maupun proyek yang dikembangkan lewat kerjasama produksi. Dan katanya genrenya cukup beragam nih, ada drama romantis perkotaan, drama kostum konvensional, tapi juga ada fantasi, politik, misteri, kisah realitas, hingga cerita dengan dua tokoh utama perempuan. Nah, katanya untuk genre kostum dan fantasy ada Sonder, Wo Jiu Bu Shi NPC, Sonder I'm Not an NPC. Ini sebuah cerita berlatar dunia kostum yang memasukkan unsur kesadaran perempuan dan perlawanan terhadap kendali naskah. Proyek ini menjadi salah satu yang paling dekat dan mungkin pendengar juga udah sempat ngelihat cuplikannya di mana di dalam proyek ini Chow Luse tuh enggak cuma jadi pemerannya aja tapi dia juga jadi produsernya. Ada juga Ning Zuo Wo yang diterjemahkan menjadi I'd Rather Be Me. Ini tuh cerita yang menggabungkan politik istana, identitas pengganti, takdir, dan konsep

satu pemeran memainkan dua karakter. Terus ada The Weaver mengusung drama kostum dengan konsep lingkaran waktu dan kisah cinta yang terikat oleh takdir. Ada juga The Farewell Letter. Ini adalah cerita modern dan realistis diadaptasi dari novel Jerman berjudul sama. Kemudian ada We, drama berlatar perkotaan yang berfokus pada dua perempuan dan hubungan mereka masing-masing. Terus ada genre misteri juga nih, ada Blizzard, berlatar sebuah kota kecil di kawasan timur laut Tiongkok pada masa lampau yang terisolasi akibat badai salju dengan unsur misteri berlatar zaman tersebut. Kemudian ada He Killed Me in a Dream, ini menggabungkan kasus kriminal dan elemen mimpi dan berlatar era Republik Tiongkok. Cerita lainnya, Who is Calling for Me in a Foreign Land, ini merupakan misteri ringan berlatar modern yang juga memasukkan unsur romansa. Kemudian, satu IP lainnya adalah The Feng Teng Chronicles, kisah kelompok perempuan dengan latar kostum. Nah, dari keseluruhan daftar ini, kelihatan kalau sebagian besar proyek itu menempatkan perempuan sebagai pusat ceritanya. Ada yang formatnya dua tokoh utama perempuan, ada juga yang menjadikan perjalanan perempuan menghadapi takdir, tekanan sosial, kekuasaan, ataupun hubungan sebagai inti konfliknya. Itu dia 9 IP yang kelihatannya akan menjadi proyek-proyek terbarunya Chow Lus. Dan sekarang aku mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk di 0812-921-11921. WhatsApp yang pertama ada dari Teh Naya di Kebon Gedang. Hari ini mau dengerin lagunya Pat Seng yang judulnya adalah Xia Ke Shukung Cai Xiang Ai. Salam-salamnya buat semua penikmat musik Mandarin dimanapun kalian berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Ada juga Denny di Kebon Gedang request lagu dari James Xia, Wonder and Let Wonder. Salam-salam buat Amara Patricia Meru, Angela Wijaya, Maureen Gracia, Jason Regan, Christy Gardena, Ambar Trihapsari, dan Kaira Shirley. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih buat Denny di Kebon Gedang. Selamat sore juga buat Fanny di Lewi Panjang. Request lagunya The First Jasmine. Aku pilihin yang dinyanyiin sama pemeran utamanya Yah Pai Lu sama Ryan Cheung. Judulnya Within a Square Inch. Kemudian lagunya Pai An, You Are My Destiny. Kalau aku lihat di playlistnya Suara Indah, ini tuh kayaknya soundtrack You Are My Destiny ya. Dia nyanyiin 3 lagu, aku pilihin salah satunya yaitu Let's Be Together ya. Kalau misalnya salah, Fanny boleh WA lagi. Dan soundtracknya Flourish Peony, aku pilihin yang James Xiao judulnya Like Frost. Katanya lagunya buat Viana, aku lagi nonton seri ini, rame kak. Seri yang mana, Flourish Peony atau tiga-tiganya nih? Flourish Peony aku belum sempat nonton. Ih, dia teh kayak yang eksklusif gitu kan, di WeTV gak ada, di Aichi gak ada. Kalau gak salah dia cuma di kalau misalnya aku salah kasih tahu ya. Seingat aku dia tuh cuma ada di Viki gitu kalau gak salah. Di Yoku juga gak ada ya. Ini tuh sama kayak drama barunya sih, itu Chen Che Yuan sama Wu Qin Yan yang

Papa Xiaoti Andrew, Oma Engsan, Om Ahin di Cibadak, Om Afuk dan Tante Ayen, Om Victor, Om Athai dan Lanfang Laoshi juga semua yang kirim salam juga. Oh, katanya Floris Pionika rame itu. Aduh, pengen nonton juga. Bener enggak sih dia di Viki atau di mana sih? Oke, pendengar, jangan kemana-mana, kita dengerin dulu lagu-lagu yang udah di request. Aku bakal balik lagi buat umumin top Mandarin new single chart kita hari ini ya.

Yuk dengerin lagu Mandarin kekinian di 92.1 Fresh Mandarin setiap Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Lu juga bisa request lagu lewat WhatsApp 0812 921 11 921.

Lagu Mandarin kekinian ada apa aja ya? Jangan lewatkan Top 10 Mandarin Song setiap Senin pukul 13-15 waktu Indonesia Barat hanya di 92.1 Fresh Mandarin.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 10.
1: Peringkat ke-10 ada lagu baru nggak ketang. Lagu yang minggu lalu di peringkat ke-6, lagu dari Sherman Chuo, judulnya adalah Kuaile, Kuaile, Kuaile ya. Dan lagu ini tuh adalah sebuah lagu yang pengen ngasih tahu kita untuk membuka mata kita lebar-lebar, saudara-saudara. Karena biasanya mungkin ketika kita lagi berpasangan, itu tuh kita sebenarnya banyak tanda peringatannya, tapi kamu malah nggak lihat. Tapi untungnya di dalam lagu ini dia akhirnya sadar dan gak membiarkan membuang waktunya yang berharga seperti itu. Dan dia yakin ketika pasangannya terbangun, si orang ini udah gak ada lagi di sana karena dia sudah pergi ya, untuk memberikan kebahagiaan kepada dirinya. Kuaile, Kuaile, Kuaile ya dari Sherman Chuo turun 4 peringkat dari 6 ke 10.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 9.
1: Di peringkat ke-9 ini ada lagu baru nih dari Rain Yang dan Huang Xiaoyun, judulnya adalah Ye Xin Jia. Mereka tuh menantang diri buat menyanyikan lagu dari Jen Chang, di mana salah satu letak kesulitan

Makanya Jane Chang tuh dikenal dengan dolphin voice-nya. Ye Shin itu artinya ambisi. Rainy yang pernah bilang, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, dia tuh paham kalau ambisi bukanlah untuk pembuktian pada dunia luar, tapi ketika dia punya keberanian untuk menemukan kembali jati diri dan mengejar hasrat batin setelah terluka dan melewati badai. Dalam liriknya ada berbunyi kayak gini, kalau menolak menerima takdir adalah semacam ambisi, maka aku adalah orang yang ambisius sejak lahir. Kalimat ini mengungkapkan ketahanan dan kekuatan perempuan terutama dalam menghadapi ketidakadilan dan kesulitan hidup, dan juga merupakan penolakan mereka untuk tunduk pada takdir, keberanian mereka untuk membebaskan diri dari batasan, dan tekad untuk melawan. Kita dengerin lagunya Ye Xinjia dari Rainyang dan Huang Xia.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 8.
1: Next, perangkat ke-8 ini ada lagu baru juga dari Xiao Yu, judulnya adalah EY atau Rain On Me. Sebenarnya judul bahasa Inggris dan judul bahasa Mandarinnya nggak klop sih ya. EY itu artinya sebuah hal yang tidak terduga. Lagu ini tuh menceritakan kisah tentang pertemuan dengan orang yang tepat tapi di waktu yang salah. Mungkin bagi orang lain ini tuh hal yang sepele, tapi kisah ini tuh terukir dalam hati orang yang mengalaminya. Ada sebuah penyesalan yang bisa dibilang sebagai EY, hal yang tidak terduga, tapi menjadi kenangan penting yang gak bisa dilupakan. Nah, video musik untuk lagu ini tuh disutradarai oleh Hao Yan of America, seorang nomini Golden Melody Award dan pemenang Golden Wolf Award untuk sutradara terbaik. MV-nya tuh dibuat dengan gaya drama Jepang tahun 2000-an, latar tempatnya sebuah minimarket, dan ada 3 karakter berbeda dengan serangkaian peristiwa yang melambangkan momen-momen pertemuan yang beda, yang dimana momen pertemuan ini tuh adalah hal yang tidak terduga dalam kehidupannya. Dan ada beberapa hubungan yang cuma bertahan sebentar, kemudian akhirnya berpisah. Xiao Yu berperan sebagai manajer minimarket ini. Dan ada special guest dalam MV ini, yaitu Lin Huan Jun, anggota boyband Ozone. Nah, kalian yang menonton MV-nya, jangan lupa nih, katanya bakal ada easter egg yang muncul di bagian akhir. Dan katanya easter egg ini adalah sisi yang lucu dari MV ini. Kita dengerin lagunya Rain On Me EY dari Xiao Yu.

Yuk dengerin lagu Mandarin kekinian di 92.1 Fresh Mandarin setiap Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Kamu juga bisa request lagu lewat WhatsApp 0812 921 11 921.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 7.
1: Peringkat ke-7, lagu dari Shaolo naik 3 peringkat ya. Dari 10 ke-7, judulnya adalah Curtain Call, Show Chang. Lagu ini tuh menggambarkan rasa lelah akibat interaksi sosial sehari-hari dan dipersembahkan bagi orang-orang yang kebiasa menyembunyikan jati diri dan akhirnya sekarang ngerasa gak perlu nih terus-terusan memaksakan diri untuk memenuhi keinginan orang lain. Kita bakal dengerin lagunya Show Chang dari Shaolo, Curtain Call.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 6.
1: Peringkat ke-6 ada RG Lau Shui, judulnya adalah Wo Pu Kai Tung Qing. Minggu lalu di peringkat 2, ya turun 4 peringkat. Kita bakal dengerin lagunya dari RG Lau Shui, Wo Pu Kai Tung Qing.

langgeng kuat. Yuk mendengar, itu dia lagu yang ada di peringkat ke-6 sampai 10. Nanti aku bakal bagiin top 5-nya, tapi aku mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk dan titipan ya. Titipan dari yang beberapa minggu lalu, karena tadinya aku hari ini tuh bakal recording, tapi karena batal acaranya, jadi bisa live temenin kalian ya. Ada dari Raffi, request lagu Khalil Fong yang Kau Pukau, kemudian Hazy yang Only With You, terus udah gitu hari ini nambah juga mau lagunya You Got Me dari Shi Pu Yu. Boleh dong, boleh gak Ci? Boleh ya. Oke, nanti Viana bakal langsung play lagunya ya. Katanya salam buat penyiar Asiatik, Cimeling dan Cici sendiri ya. Terima kasih. Oke, nanti ditunggu aja lagunya. Terus selanjutnya aku juga mau bacain lagu requestan dari Sui Xian. Hari ini mau dengerin lagunya Cimo Ari. Yang nyanyinya siapa? Yang nyanyinya itu adalah Ricky Xiao. Salam-salam buat Viana, thank you, Cia-Cia, Meijung, Loren and Family, Ko Robert and Family, Cisandra and Family, Merlin, Wisastra, Chin Liang, Tian Chin, Yi Chien, Ko Chiang, Ciheni dan Toto, Cijeni, kru dan teman-teman Suara Indah, alumni Darbak 79 sampai 2008, Ko Yusen dan Family, Ko Ahe dan Family, God bless you dan terima kasih. Oke deh kalau gitu pendengar, dan bagi pendengar semua yang belum request lagu Mandarin juga boleh nih langsung aja request di 0812-921-11921. Buat Raffi, aku puterin yang Hazy dulu, terus udah gitu aku puterin yang Shi Pu Yu, baru aku puterin yang Khalil Fong ya. Dan bagi pendengar semua jangan kemana-mana, tetap di 92.1 Fresh Mandarin.

lanjutin requestan lagu dari Shui Xian yang Ricky Xiao judulnya Cimo Eri. Aku mau bacain satu requestan lagi ya, dari Kiki Natalia di Pagarsih Barat. Nah waktu kemarin ya, dari Kiki Natalia di Pagarsih Barat. Nah waktu kemarin

Sama aku juga kangen sama kalian semua pendengar, karena akhirnya aku bisa full live on air lagi setelah kemarin-kemarin ada beberapa kehapus, sorry, gak apa-apa, aku maafin kok. Gak apa-apa, tadi aku udah baca ke WA-nya ya. Setelah kemarin-kemarin ada kurang lebih berapa minggu ya aku libur siaran pakai rekaman baru. Akhirnya tugasnya sudah selesai semuanya, dan nanti ditunggu tahun depan ya. Untuk tahun ini udah aman semuanya, harusnya bisa live on air kalau misalnya keadaan kesehatan memungkinkan. Amin. Oke deh kalau gitu, aku bakal langsung play lagu yang tadi Suisian request sama Kiki Natalia request. Dan bagi pendengar semua yang belum request lagu, boleh nih WhatsApp di 0812 921 11921.

lagu Mandarin kekinian ada apa aja ya? Jangan lewatkan Top 10 Mandarin Song setiap Senin pukul 13-15 waktu Indonesia Barat hanya di 92.1 Fresh Mandarin.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 5.
1: Oke, peringkat kelima ada lagu yang minggu lalu di peringkat ke-8 dari Soya. Judulnya adalah Cui Hou Yi Ci Zai Yu Li Xiang Qi Ni. Ini terakhir kalinya aku kangen sama kamu di tengah hujan. Karena setelah ini aku udah putusin buat tetap tersenyum walaupun ketika mengingat akan kamu. Kita dengerin lagunya sekarang.

Peringkat keempat lagu dari James Xiao yang minggu lalu di peringkat ke-9 ya, Ai Shang Ni Bu Shi Wo Jue Ding Beyond My Control. Ini tuh dia nyanyi bareng sama Alin, sebuah karya yang menyentuh hati tentang sebuah kerinduan untuk punya ikatan batin dalam sebuah hubungan, tapi dia malah milih buat narik diri. Lagu ini dipersembahkan bagi setiap pasangan yang hubungannya enggak berhasil bertahan. Bukan gara-gara orang ketiga, bukan tentang patah hati juga lagunya, tapi tentang pergumulan antara perasaan yang dalam, tapi sambil mempertimbangkan resiko secara logika kalau misalnya dia melanjutkan hubungannya. Kita dengerin lagunya, Ai Shang Ni Bu Shi Wo Jue Ding Beyond My

0: Top Mandarin New Single Chart Number 3.
1: Lagu ini baru dirilis langsung masuk ke peringkat 3, Ta Pu Tong De Dian Hua Miss Call, dinyanyikan oleh Sean Ko. Lagu ini tuh ditulis sendiri oleh dia. Dia adalah anggota boy group Yunus dan versi demonya aja viral di platform media sosial musik dan terpilih sebagai salah satu 10 single terbaik tahun ini di Street Voice Annual Music Trend Awards ketiga. Tema lagu ini bisa dirangkum dalam satu kalimat tanya, yaitu bagaimana kalau jarak di antara kita adalah sebuah panggilan telepon yang gak pernah bisa terhubung. Lagu ini menggambarkan ketidakberdayaan dan patah hati karena menghadapi cinta yang hilang, perpisahan, dan kerinduan. Mendengar calling tone-nya tapi gak ada respon sama sekali. Seperti judul lagunya, Ta Pu Tong De Dian Hua Miss Call dari Sean Cole.

Lagu Mandarin favorit kamu bisa di-play di Suara Indah loh. WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15-19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

0: 92.1 Fresh Mandarin Song for you every Monday 3 p.m.
1: Top Mandarin New Single Chart Number 2.
2: Bocoran nih, peringkat 1 dan 2 juga lagu baru semua. Peringkat 2 dari Roslyn, judulnya adalah Cui Wan Mei De Cun Cai, The Perfect One. Single kali ini membawa sebuah proses pendewasaan, identitas diri, transformasi, dan keberanian buat berkembang. Diciptakan oleh penyanyi yang kita pasti udah gak asing lagi, karena lagu penyanyi ini sering masuk ke top chart, yaitu Xiao Ping Zhi. Liriknya ditulis berdua antara Roslyn sama Xiao Ping Zhi ini. Dan di dalam lagu ini tuh menggunakan mawar kecil Xiao Mei Kui untuk mendeskripsikan kalau setiap orang itu adalah individu yang unik. Lagu ini bertujuan buat ngasih tahu tiap orang yang pernah mungkin meragukan diri sendiri gitu ya, tapi tetap berjuang untuk hidup dan mengejar mimpi mereka. Kita dengerin lagunya The Perfect One, Cui Wan Mei De Cun Cai dari Roslyn.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 1.
1: Peringkat ke-1 lagu baru dari N, judulnya adalah Ni Wo Ta Mi You Him. Dari judulnya aja udah langsung tahu ya, cinta segitiga yang rumit gak tau cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau dari liriknya kita bakal tahu kalau pemeran utama dalam lagu ini tuh punya perasaan pahit manis dari cinta yang gak terbalas. Dimana dia gak berdaya ngelihat sebuah foto yang isinya 3 orang, tapi hanya 2 di dalamnya yang saling mencintai dan bukan dia. Akhirnya, lagu ini diakhiri dengan kepergian yang bermartabat, menyembunyikan perasaan yang gak terucapkan dan emosi yang mendalam di dalam bingkai foto yang bisu. Akhirnya, dia memilih buat diam-diam mendoakan dan pergi. Kita dengerin lagunya, Me, You, Him, Ni, Wo, Ta,

Itu dia pendengar buat lagu yang masuk ke dalam top 10 kita pada hari ini. Dan sekarang aku bacain WhatsApp terakhirin kelihatannya ya. Bagi pendengar yang mau request lagu Mandarin boleh di 0812-921-11921. Ada Siska di Ciganitri request lagu Angela Chang. Aku pilihin yang jadi soundtracknya I Am What I Am, Uming Teren. Terus Ambrosoy aku gabungin sama Dolphin Bay ya, Shen Pian. Terus West Side Story aku pilihin yang U Liu Liu Cun Cai. Dan Count Your Lucky Stars aku pilihin yang Che Chiu She Ai Qing. Salam-salam buat Viana, thank you. Kemudian buat Grace, buat Junsi, dan juga buat semuanya aja, terima kasih. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92.1 Fresh Mandarin. Abis ini aku bakal kasih satu buah sinopsis film bioskop yang sedang tayang di bioskop Indonesia. Film Mandarin tentu saja. Kalian tahu kan pasti filmnya apa, soalnya cuma ada dua pilihan. Yang satu baru, yang satu lama. Aku bakal bagiin yang baru, tapi kelihatannya yang baru ini jam tayangnya udah mulai berkurang nih.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi bikin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

92.1 Fresh Mandarin, Viana masih temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Dan pendengar udah sempet ngedenger salah satu soundtrack yang ada di dalam film hari ini. Hari ini Viana mau ngebahas satu buah film yang sedang tayang di bioskop Indonesia, tapi kelihatannya harus segera nonton kalau kalian memang niat mau nonton film ini, karena setelah 2 minggu penayangan di Indonesia, kelihatannya jam tayangnya sudah mulai sangat amat berkurang ya. Kalau aku ngelihat hari ini aja, kelihatannya di hari Senin ini aja cuman tinggal di Bandung tuh 2 bioskop aja yang menayangkan film ini. Jadi langsung aja kalian tonton kalau pengen nonton film ini. Judulnya adalah Kung Fu Soccer, Kung Fu Nitsu. Ini tuh sudah mulai tayang di bioskop tanah air sejak 12 Agustus 2026 yang lalu dengan genre action komedi. Durasinya gak cukup panjang, hanya 106 menit aja. Bisa dibilang, film ini menjadi spiritual successor dari film legendaris Shaolin Soccer tahun 2000.

Oke, kenapa dibilang film ini menjadi spiritual suksesor dari film legendaris Shaolin Soccer tahun 2001? Itu karena memang bisa dibilang ini adalah sebuah film yang kurang lebih mirip-mirip nih tentang nilai atau value dalam filmnya. Diproduseri dan disutradari oleh Stephen Chow, dan film ini menjadi comeback Stephen Chow di kursi sutradara film layar lebar setelah dia ngambil jeda 7 tahun sejak The New King of Comedy tahun 2019. Meskipun Stephen Chow fokus di belakang kamera dan gak tampil sebagai pemeran utama, tapi gaya komedi yang disebut dengan Mo Lei Tau atau humor absurd khas Hong Kong, ya tetap kerasa kental sepanjang film ya. Mungkin kalau pendengar itu generasi milenial atau generasi di atasnya, kalau kita ngomongin film Mandarin komedi aksi, pasti kita langsung kepikiran dua orang. Satu Jackie Chan, satu Stephen Chow. Dan kita juga pasti udah gak asing lagi. Walaupun sama-sama aksi komedi, tapi gaya komedi mereka berdua tuh sangat amat berbeda ya guys. Kalau Jackie Chan mungkin lebih ke komedi ringan yang bikin kita ketawa. Sedangkan kalau Stephen Chow, komedinya tuh absurd. Jadi bagi kalian yang kangen sama masa kejayaan sinema Hong Kong, kalian tuh pasti harus nonton film yang satu ini, karena kangennya kalian bakal kebayar lewat film Kung Fu Soccer. Aku bakal bagiin dulu karakter-karakter yang ada di dalam film ini. Yang pertama ada Shuang Shuang diperankan oleh Chang Xiaofei. Katanya, demi peran ini, sang aktris rela motong rambutnya jadi pendek dan menjalani latihan tertutup selama 6 bulan untuk mendalami karakter seorang kapten tim sepak bola. Dia adalah kapten tim Emei yang pada waktu muda jadi penggerak ngajak teman-temannya di perguruan kungfunya buat ikut turnamen bola. Dan saat ini, dia menjadi kapten yang tegas, bertindak sebagai penggerak utama penggabungan teknik kungfu dengan taktik sepak bola. Terus ada Yulong diperankan oleh Dilraba Dilmurat. Dilraba Dilmurat rela naikin berat badan hingga 8 kg untuk membangun massa ototnya dan sengaja membiarkan kulitnya menggelap demi terlihat meyakinkan sebagai seorang atlet sepak bola yang tangguh. Ya, kalau atlet sepak bola tapi kulitnya putih kayak Dilraba Dilmurat. Kita tahu ya, Dilraba Dilmurat tuh kulitnya putih banget gitu. Kayaknya gak percaya gak sih? Kan kalau main sepak bola pasti kena matahari ya. Si Dilraba Dilmurat ini menjadi Yulong, striker utama tim Emei yang punya fleksibilitas fisik dan jurus tendangan akrobatik yang mematikan. Jadi si bolanya tuh bisa melengkung-lengkung gitu si gerakan bolanya kalau sudah ditendang. Jadi gak lurus atau gak cuma melengkung doang, tapi bisa melengkung zigzag juga bisa lah. Dan ada pemain pendukung, ya bisa dibilang ya dia juga semi pemeran utama lah ya. Dia ada Lei Chang. Dia adalah salah satu figur penting yang bertujuan untuk melatih karakter para anggota tim Emei.

Jadi dari tadi aku udah bilang tim Emei, tim Emei. Memang cerita ini tuh berfokus pada Emei, sebuah tim sepak bola wanita yang sebagian besar anggotanya itu adalah perempuan di usia 30 tahun ke atas. Sedangkan yang berusia masih muda tuh ada sih di dalam tim ini, tapi posisinya tuh pemain cadangan. Kapten tim bernama Shuang Shuang, dia punya satu buah prinsip dalam kehidupannya, yaitu tidak ada kata kalah dalam kamus hidupnya. Nah, saat ini tim Emei mendaftar ke kejuaraan bergengsi dunia Supreme Invisible Cup. Sebelum mulai pertandingan, tim Emei itu harus menghadapi tekanan sosial dan media yang merasa, aduh, usia 30 tahun ke atas, apalagi perempuan, itu kayaknya udah terlalu tua ya buat ikut turnamen gitu. Tapi memang kebetulan turnamen ini khusus buat perempuan sih, jadi masalah gendernya gak masalah, tapi yang diangkat tuh adalah usianya. Kemudian, emosi mereka yang meledak-ledak dalam menghadapi pertanyaan para wartawan juga bikin citra mereka tuh gak baik di mata netizen. Tapi setelah mereka menunjukkan performa yang sangat baik di pertandingan pertama, media dan netizen mulai terpukau dengan tim mereka. Hanya saja, mereka masih susah nih ngadepin pertanyaan para wartawan dengan kondisi emosi yang stabil dan sabar. Sampai datanglah adik dari guru kungfu mereka bernama Shi Feng yang diutus buat melatih mereka. Tapi yang jadi masalah, si adik guru ini dari kecil tuh selalu jadi bahan bercandaan mereka. Jadi kecil juga dibanding mereka. Jadi gak ada yang mau dengar kata-katanya. Padahal Shi Feng juga udah bilang ke Shuang Shuang kalau tim Emei itu banyak kelemahannya. Dan kedepannya tim Emei itu bakal berhadapan dengan tim yang lebih kuat lagi dibandingin dengan pertandingan yang pertama. Jadi jangan sombong dulu, jangan ngerasa hebat dulu. Banyak banget kelemahannya. Kalau kelemahannya itu gak diatasi, kalian pasti kalah lah di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Awalnya Shuang Shuang gak percaya, ngerasa kalau tim Emei itu udah jadi yang paling hebat lah. Apalagi ada dia, terus udah gitu ada si Yulong dan juga kawan-kawan yang lain yang punya jurus masing-masing yang hebat. Tapi di pertandingan kedua mereka kalah telak. Dan sejak saat itu mereka harus menghadapi kesulitan demi kesulitan. Popularitas Emei memang naik drastis, tapi masalah internal mulai bermunculan. Pertama, hubungan Shuang Shuang dan Yulong itu gak baik karena mereka punya luka masa lalu. Kedua, keinginan keras Shuang Shuang buat terus menang justru kasih tekanan psikologis yang berat bagi anggota timnya. Nah jadi melalui serangkaian pertandingan yang absurd, fantastis, penuh aksi jurus melayang, tim Emei itu belajar arti penting dari kerjasama tim, kepercayaan, dan jiwa pantang menyerah. Nah aku mau bahas sedikit hal unik dalam film ini. Yang pertama, Stephen Chow merekrut langsung mantan pemain tim nasional sepak bola putri Tiongkok seperti Chow Lina dan Li Jiayue untuk memberikan realisme teknik sepak bola di tengah aksi CGI yang berlebihan. Kita tahu film-filmnya Stephen Chow itu selain komedinya yang khas ala Hong Kong, juga juga efek CGI-nya tuh wow, berlebihan banget ya. Tapi itu yang jadi daya tariknya sih. Terus udah gitu, selain jajaran bintang Tiongkok dan Hong Kong yang terkenal, film ini juga turut menghadirkan penampilan spesial dari aktor internasional seperti Takeru Sato dari Jepang, Karina Lau, dan komedian Jimmy O Yang. Terus tahu nggak, anggaran efek visual film ini mencapai 380 juta yuan, setara dengan 836 miliar rupiah. Pakai teknologi CGI modern untuk memvisualisasikan adegan jurus kungfu yang luar biasa, enggak masuk akal, tapi ya kalau dibandingin dengan era 2000-an udah jauh lebih mubtahir sih. Dan salah satu hal yang sangat menarik itu adalah Xue Ye. Ini nama seorang gadis biasa, 19 tahun, dia menjadi salah satu pemeran penting dalam film ini. Dan dia mendapatkan penghargaan

0: Okay, Shi Xueye ini mendapatkan penghargaan Most Promising Action Film Person dalam Jackie Chan International Action Film Week ke-7 pada 12 Agustus yang lalu. Tadi aku udah mention ya, seorang gadis biasa. Kenapa bisa main film? Padahal dia orang biasa, bukan artis, guys. Jadi ceritanya, kebetulan dia tuh lagi liburan di Hong Kong, lagi makan sama orang tuanya. Dia dihampiri seseorang dari tim pencari bakatnya Stephen Chow yang minta kontaknya. Nah, papahnya itu adalah fans berat dari Stephen Chow.
1: Watch me bloom in the concrete jungle. Steel petals, neon blood, no fragile vase.

0: Oke, aku lanjutin ya. Jadi papahnya itu adalah fans beratnya Stephen Chow. Nah, setelah mastiin kalau orang yang minta kontaknya itu benar dari perusahaannya Stephen Chow, bukan penipuan atau scam ya, papahnya pun mendorong Xue Ye untuk ikut audisi. Terus dia ikutlah seleksi film bersama dengan 20 ribu peserta lain. Dan katanya audisi ini tuh menghabiskan waktu lebih dari 1 tahun sampai akhirnya dia dipilih oleh Stephen Chow. Dan setelah mendapatkan peran itu, Xue Ye menjalani latihan fisik dan bela diri secara intensif. Dalam proses produksi, dia juga melakukan sendiri berbagai adegan aksi yang menjadi bagian dari karakternya. Yang nama karakternya tuh sama dengan nama asli dia, Xue Ye. Dia harus melakukan berbagai aktivitas fisik, mulai dari berguling di gurun hingga main sepak bola di medan berlumpur, pokoknya banyak lah. Salah satu tantangan terberat datang ketika Xue Ye untuk jurus Tian Wei Fei Xian. Jadi untuk jurus ini dia harus melakukan pengambilan gambar ulang lebih dari 100 kali take sebelum akhirnya mendapatkan hasil yang diinginkan. Dan dengar-dengar untuk jurus ini dia kan harus menggunakan bantuan kawat gantung gitu kan. Kalau di total-total dia tuh 2 hari untuk 100 kali take ini, dia tuh 2 hari di gantungan itu, guys. Bahkan wakil sutradara juga sempat mengatakan kalau Xue Ye hampir memecahkan rekor karena saking banyaknya retake adegan tersebut. Jadi bagi pendengar semua yang memang kalian kangen sama komedi ala Stephen Chow, atau kalian generasi muda yang penasaran emang komedi ala Stephen Chow tuh kayak gimana sih, lucu tapi kadang ada garingnya, tapi garingnya lucu, jadi gak bisa aku deskripsikan dengan sangat presisi gitu ya lucunya kayak gimana, kalian wajib nonton film inilah karena bentar lagi kayaknya udah gak akan ada di bioskop tanah air ya. Judulnya adalah Kung Fu Soccer. Dan tadi kita sudah mendengarkan satu buah soundtracknya ya, dari R.E.D. judulnya adalah Metal Flower. Ada juga lagu lainnya, yaitu dari Rihanna, judulnya adalah Sheng Lai Qing Cai. Dan satunya lagi yang dinyanyiin sama si Xue Ye tadi, si gadis biasa usia 19 tahun itu, judulnya adalah Showing Up atau Shang Chang. Jangan kemana-mana, Viana bakal play lagunya sekarang, tetap di 92.1 Fresh Mandarin.
1: Buat yang ketinggalan sinopsis drama hari ini, bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Tinggal search aja Fresh Mandarin atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

mendengarkan waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian ya. Terima kasih bagi kalian semua yang ngikutin program ini dari tadi sore sampai sekarang. Dan kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, jam 3 sore sampai jam 7 malam di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Bagi pendengar semua, selamat berlibur besok. Selamat menikmati hari libur terakhir di tahun ini. Sampai nanti kita ketemu lagi di libur Natal ya, bulan Desember. Cukup lama nih dari September, Oktober, November, 3 bulan kita gak ada libur lagi guys. Jadi nikmatilah hari terakhir libur di beberapa bulan ini. Viana pamit, sampai jumpa. Dan sehat selalu bagi semuanya. Bye-bye, God bless you all.

0: masalah selalu ada. Tapi seberapa besarnya masalah itu tergantung dari cara kita melihatnya.
1: 问题总会出现的，无论问题大或小，就看我们如何去看待。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Shalom pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya Fabiola Yustein dalam program acara B2B. Melalui program B2B ini kita akan belajar berbagai hal di dalam Alkitab yang saya percaya akan memperkaya lagi pengetahuan kita, menguatkan di dalam iman kita untuk semakin mencintai firman Tuhan dan mencintai Alkitab sebagai firman Tuhan. Setelah kita membahas tentang introduksi dari Perjanjian Baru dan bagaimana Perjanjian Baru itu ditulis, hari ini kita akan memasuki untuk membahas tentang latar belakang penulisan dari kitab-kitab Perjanjian Baru. Pembahasan kita pertama adalah dari kitab Injil Matius. Di dalam Injil Matius ini ada janji yang harus ditepati. Jika para pendengar ingin memahami lebih dalam lagi, para pendengar bisa membaca keseluruhan kitab Matius dan kemudian menemukan bagaimana Allah memenuhi janji-janjinya dengan mengirim Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kita mulai dengan apa yang menjadi isi pokok dari Injil Matius. Seperti Injil-Injil yang lain, Injil Matius berbicara tentang hidup dan ajaran-ajaran Yesus. Injil ini juga berbicara tentang apa artinya menjadi anggota umat Allah dan memberikan nasihat-nasihat tentang hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Apa maksud penulisan daripada kitab Injil Matius ini? Matius menulis Injilnya bagi orang-orang yang mengenal Perjanjian Lama. Dia sering memperlihatkan bagaimana teks-teks Perjanjian Lama melihat jauh ke depan dan menunjuk pada diri Yesus sebagai Mesias yang diutus Allah. Apa yang menjadi latar belakang dari penulisan ini? Injil Matius menunjukkan bahwa kabar baik yang diberitakan Yesus didasarkan pada hukum dan ajaran Perjanjian Lama. Di Gunung Sinai, Allah memberi hukum yang mengatur hidup bangsa Israel kepada Musa. Demikian juga dalam khotbah di bukit dalam tulisan Matius. Yesus naik ke tempat yang tinggi, yaitu ke atas bukit, dan mengajarkan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Teks yang berbicara tentang karya dan ajaran Yesus dalam Injil Matius dikelompokkan menjadi 5 bagian. Sebagian ada

Matius juga ingin menunjukkan bahwa sejumlah besar perbuatan dan perkataan Yesus telah dibuatkan ratusan tahun sebelumnya oleh para nabi Israel, dan Yesus membawa harapan baru bahwa segala bangsa yang mengambil bagian dalam keselamatan Israel. Kita bisa membaca di dalam Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Kemudian Yesus membawa kabar baik yang baru, dan kabar ini ditunjukkan bagi semua bangsa, bukan hanya bagi bangsa yang hidup di bawah hukum Taurat. Yesus mengundang setiap orang untuk percaya, mengabdi kepada Allah, dan mengasihi sesama. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, bagaimana kemudian susunan dari kitab Injil Matius? Susunan dari Injil Matius ini dapat kita lihat seperti bagian

Yesus memberitakan kabar baik di Galilea dan Yudea. Dimulai dari pasal 4 ayat 12 sampai pasal 25 ayat 46. Yang berisi tentang Yesus berkhotbah dan memilih para muridnya yang pertama. Di dalam pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kemudian di dalam pasal 5 ayat 1 sampai pasal 7 ayat 29, di situ Yesus mengajar orang banyak dari atas bukit. Di dalam pasal 8 ayat 1 sampai pasal 9 ayat 38, Yesus menyembuhkan banyak orang dan membuat mujizat-mujizat. Kemudian kita bisa juga melihat, membaca di dalam pasal 10 ayat 1 sampai dengan 42, di mana Yesus mengutus ke-12 rasul atau ke-12 murid-muridnya. Yesus menghadapi para lawan dan pertanyaan-pertanyaan mereka di dalam pasal 11 ayat 1 sampai dengan pasal 12 ayat 50. Kemudian Yesus menceritakan kisah-kisah tentang kerajaan Allah di dalam pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-58. Di dalam pasal 14 ayat 1 sampai 17 ayat 27, Yesus adalah Mesias. Dan di pasal 18 ayat 1 sampai 34, Yesus mengajar para muridnya. Yesus berhadapan dengan para lawan di Yudea di dalam pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 23 sampai 39. Yesus mengajar tentang kerajaan Allah yang sedang datang di dalam pasal 24 ayat 1 sampai pasal 25 ayat 46. Kemudian Yesus mati dan dibangkitkan untuk menggenapi rencana Allah di dalam pasal 26 ayat 1 sampai dengan pasal 28 ayat 20. Demikianlah pembahasan latar belakang dari penulisan kitab Injil Matius. Dan kita para pendengar bisa memulai membaca Injil Matius yang dibuka dengan daftar nenek moyang Yesus untuk menjelaskan bahwa Yesus berasal dari keluarga Raja Daud dan Abraham. Kita akan menemukan silsilah ini dilanjutkan dengan kisah kelahiran Yesus dan masa kanak-kanaknya. Kemudian kisah ini akan melompat sangat sampai kepada ketika Yesus berusia 30 tahun. Ia menjumpai Yohanes Pembaptis dan kemudian membaptisnya. Setelah itu, Yesus menghadapi godaan iblis di padang gurun. Peristiwa demi peristiwa tersebut mempersiapkan Yesus sebelum memulai karyanya sebagai pribadi yang dipilih Allah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Kiranya pembahasan ini bisa memberkati kita semua dan semakin memperluas lagi pemahaman kita tentang Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: perselisihan terjadi bukan karena adanya perbedaan, tetapi karena ada pihak yang tidak mendengarkan dengan baik dan tidak menghargai dengan sempurna.
1: 摩擦并不是因为有分歧，而是因为有一方不能接受以及不能很好地去尊重另一方。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: cinta dapat kita artikan sebagai rasa yang ditimbulkan kepada pasangan, orang tua, sesama, lingkungan, hingga kepada bangsa dan negara.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: seorang perempuan akan menjadi perempuan yang sempurna, baik ketika menjadi ibu untuk anak-anaknya, sebagai istri untuk suaminya, dan sebagai perempuan dewasa yang menjalani kehidupan. Semua itu terjadi jika pria di dalam hidupnya selalu memberikan petunjuk, perlindungan, dan kepercayaan bagi perempuan tersebut.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Kalau kita saling percaya, maka perjanjian dua hal saja sudah cukup. Sebaliknya, kalau kita berdua tidak saling percaya, perjanjian tertulis setebal buku pun tidak akan cukup.
1: Suara Indah 92,1 FM.

Seorang pria tidak akan pernah menjadi seorang pria yang besar tanpa adanya perempuan hebat di sisinya yang selalu memberikan dukungan serta harapan dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Shalom pendengar suara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur untuk hari baru yang boleh Engkau berikan pada setiap diri kami, khususnya untuk hari ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati udara yang segar, cuaca yang indah yang Engkau berikan pada setiap diri kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap diri kami, agar kami boleh memahami, kami boleh mengerti, bahkan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan firman-Mu. Apa yang Muhammad sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Sekali lagi kami mau menyerahkan Tuhan untuk semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-21. Efesus pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Doa Paulus, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang ada di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbagai mereka membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang menekankan pentingnya pemberitaan firman Allah secara alkitabiah. Secara tegas ia mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Secara pasti dia mengakui bahwa segala tulisan yang diilham Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Karena itulah dia senantiasa memerintahkan agar tulisan yang diilhamkan oleh Allah atau Alkitab itu saja yang layak untuk diberitakan. Meskipun Rasul Paulus menekankan pentingnya memberitakan firman Allah secara alkitabiah, ia juga menekankan suatu keharusan untuk mendoakan jemaat yang dilayaninya. Ia meyakini bahwa doa memiliki peranan penting untuk menopang pertumbuhan iman jemaat kepada kesempurnaan Kristus. Mengajarkan firman Allah dan mendoakan umat Allah adalah dua aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan satu sama lain. Setiap mengirimkan surat pengembalaan kepada jemaat yang digembalakannya, Rasul Paulus selalu mengawali dengan doa. Sebelumnya Anda sudah melihat bahwa pokok doa syarat Rasul Paulus terhadap jemaat di Filipi. Nah, melalui nats ini kita dapat melihat tiga pokok doa Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Nah, apakah doa syafaat Rasul Paulus untuk jemaat yang di Efesus ini? Doa yang pertama itu iman yang dinamis. Pendengar bisa melihatnya di dalam ayat 16 hingga ayat 17. Ada empat jenis iman. Pertama, iman yang krisis, yaitu iman yang terus berkurang dan tidak bertambah. Kedua, iman yang statis, iman yang mandek, tidak panas, tidak dingin. Ketiga, iman yang dramatis, yaitu iman kadang bertambah, kadang berkurang. Dan keempat, yaitu iman yang dinamis, yaitu iman yang makin bertambah, tidak berkurang. Setiap orang beriman harus menata imannya agar senantiasa dinamis melalui renungan pribadi, khotbah, hidup rohani atau penyembahan dan doa. Rasul Paulus berkeinginan agar jemaat Tuhan di Efesus memiliki iman yang dinamis. Ia mengetahui secara pasti bahwa dinamika iman tidak terlepas dari peran serta Allah. Itulah yang mendorong Rasul Paulus untuk sujud kepada Bapa dan berdoa supaya ia yang menguatkan dan meneguhkan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Setiap umat Allah membutuhkan topangan doa dari pemimpin rohaninya. Pendengar suara indah dikasih Tuhan, pokok doa kedua yang Rasul Paulus doakan untuk jemaat Efesus ini yaitu kasih yang melimpah. Dalam syafiratnya di ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Gereja dipanggil untuk saling mengasihi. Allah yang terlebih dahulu menyatakan kasihnya kepada kita dengan mengutus anaknya
yang tunggal ke dunia ini untuk menjadi pendamai bagi dosa-dosa kita. Teladan kasih yang sudah diperlihatkan oleh Yesus Kristus ketika ia berada di dunia menjadi panutan bagi gereja Tuhan untuk hidup dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Untuk dapat hidup dalam kasih, kita harus menerima kasih ilahi terlebih dahulu, baru kemudian kita dapat mengasihi sesama. Jadi panggilan mengasihi harus ditujukan kepada Allah terlebih dahulu, selanjutnya mengasihi sesama. Prosedurnya jangan sampai dibalik, apalagi sampai mengubahnya. Komunisme terlihat sangat baik dengan slogannya sama rasa, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Namun nyatanya komunisme malah saling membunuh satu sama lain. Mengapa demikian? Jawabannya karena meniadakan kasih Allah dalam pelaksanaannya. Ciri orang beriman ditandai dengan pengenalannya akan kasih Allah dan kasihnya kepada sesama. Pengenalan kita akan kasih Kristus berpengaruh atas terwujudnya praktik kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan yang tidak didasari oleh kasih adalah sia-sia. Jemaat yang memiliki hati yang penuh kasih bukan semata melahirkan kepentingannya sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain. Gereja diberkati bukan karena faktor limpahan berkat, melainkan melimpahkan berkat bagi sesamanya. Karena kita telah diberkati, kita seharusnya juga memberkati. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, doa syafaat Rasul Paulus yang ketiga untuk jemaat Efesus ini yaitu mendoakan untuk kemuliaan bagi Allah. Jangan bisa melihatnya di ayat 20 hingga ayat ke-21. Di dalam pada akhir doanya, Rasul Paulus menyampaikan suatu pujian kepada Allah. Pujiannya didasari oleh rasa kagum kepada Allah serta kesadaran diri sepenuhnya bahwa kemuliaan hanya layak bagi Allah. Cermati pernyataan yang tertera di dalam ayat 20 yang isinya yang dapat melakukan jauh lebih banyak, serta pernyataan kuasa yang bekerja di dalam kita. Hal ini sebagai suatu penegasan bahwa semua keberhasilan dan kekayaan yang kita dapatkan tidak terlepas dari peran serta Allah di dalamnya. Karena tidak ada lagi alasan bagi kita untuk memegah atau menyombongkan diri, karena pada hakikatnya segala kemuliaan hanya layak bagi Dia. Umat Allah tidak pantas untuk mencuri kemuliaan Allah. Dengan suara ini dikasih Tuhan, dari doa syafaat Rasul Paulus ini kita memahami bahwa kemuliaan hanya untuk Tuhan, dan kita memerlukan iman yang dinamis untuk terus bertumbuh, terus bertambah, hingga kita bisa memberikan kasih kita kepada sesama kita. Kiranya firman Tuhan hari ini benar-benar bisa menolong kita, mengingatkan kita kembali untuk kasih Tuhan yang begitu besar kepada setiap diri kita. Kiranya apa yang kita renungkan hari ini mengingatkan kita kembali untuk kita boleh terus memuliakan Tuhan dan boleh terus memberikan kasih kita kepada sesama kita, dan kita memiliki iman yang dinamis, iman yang terus bertumbuh, iman yang terus bertambah dari hari ke hari semakin baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami kembali diingatkan kembali ke Tuhan melalui Rasul Paulus yang berdoa untuk jemaatnya di Efesus. Biar apapun yang kami temukan hari ini boleh membuat iman kami semakin bertambah, semakin bertumbuh. Maka kami juga bisa mengasihi sesama kami, ya Tuhan. Dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan yang boleh terus memimpin, Tuhan yang terus boleh menolong mereka, ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan atau keluhan, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pukulannya, baik itu melalui SMS maupun melalui WhatsApp. Mari kita hari ini bersama-sama mendoakan untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pukulannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu mau berdoa ya Tuhan untuk para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam kesehatan mereka. Berdoa untuk Ibu Iin di Pindad Utara yang mengalami sakit di bagian leher bagi belakang, kiranya Tuhan yang pimpin boleh memulihkan, menyembuhkan sakit dari Ibu Iin ini ya Tuhan. Biarlah setan Ibu Iin boleh kembali dipulihkan. Untuk Bapak Krisin di Geger Kalong, kami berdoa juga untuk kesembuhan pasca stroke. Dan kami juga tetap terus mendoakan untuk anaknya Joasesim yang mengalami cerebral palsy. Ya Tuhan, boleh memulihkan keadaan dari Bapak Krisin berserta dengan anaknya ini ya Tuhan. Tuhan yang boleh memulihkan, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Bapak Krisin dalam proses kesembuhan ini ya Tuhan. Berdoa juga untuk penjualan rumah yang mereka lakukan, Tuhan yang boleh campur tangan di dalam proses penjualan rumah yang mereka lakukan, biarlah rumah ini boleh terjual dengan harga yang baik ya Tuhan. Berdoa untuk Bapak Matius di Holis untuk pengobatan gejala katarak dan sakit otot yang dirasakan, biar Tuhan juga yang boleh memberikan pemulihan untuk Bapak Matius di dalam sakit otot yang dirasakannya ya Tuhan. Dan berdoa juga untuk pengobatan gejala katarak boleh berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa juga untuk Ibu Meliana di Batu Jajar untuk kesembuhan kakinya. Kami tetap terus mendoakan kiranya Tuhan yang boleh menyembuhkan kaki dari Ibu Meliana yang terasa sakit ini ya Tuhan. Berdoa juga untuk anak Revalina di dalam studinya dan pekerjaan suaminya. Tuhan yang menyertai keluarga ini ya Tuhan dan memberkati serta memberikan yang terbaik. Serta kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul di dalam pekerjaan, studi dan ekonomi. Berdoa untuk Sharon di dalam pekerjaannya dan Sherlyn di dalam studinya. Ya Tuhan juga yang boleh campur tangan dalam proses ini ya Tuhan. Di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan Sharon boleh berjalan dengan baik, dan studinya Sherlyn juga boleh berjalan dengan baik adanya. Untuk Ibu Giyokwa, kiranya Tuhan yang memimpin ekonomi keluarga ini mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan. Berdoa juga untuk kedua anaknya, William dan Michelle, di dalam pasangan hidup yang mereka cari, berserta dengan Sharon dan Sherlyn yang beri kerinduan juga untuk pasangan hidup. Kira Tuhan Jalbre memberikan yang terbaik untuk William, Michelle, Sharon dan Sherlyn di dalam pasangan hidup yang mereka cari. Saat ini kami juga berdoa untuk Susan, Maureen, Geza Angelina dan Abed di setiap pekerjaan yang mereka lakukan, biarlah mereka juga boleh melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Tuhan juga yang memberkati setiap usaha yang mereka lakukan di dalam mencari pesan hidup, kiranya Tuhan yang menyertai. Untuk Alex yang masih mencari pekerjaan dan pesan hidup, Tuhan juga yang boleh memberikan pekerjaan yang terbaik, dan Tuhan juga yang terus menuntun masa depannya. Lalu juga untuk Bapak WWE, untuk pasangan hidup setelah ditinggal oleh istrinya karena meninggal, kira Tuhan juga yang boleh memberikan masa depan yang baik. Tuhan juga yang terus menghibur dan memberikan kekuatan. Untuk Ibu Lani di Kopo Cicukang, kami juga berdoa untuk pergumulannya dengan Bapak Adi, biarlah Tuhan yang memimpin. Untuk semua pergumulan Ibu Lani boleh engkau memberkati, dan Tuhan juga yang terus memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami juga saat ini berdoa mengucap syukur untuk mereka yang berulang tahun hari ini ya Tuhan. Untuk Ibu Ita di Cimahi Tengah, Ibu Ai di Kiara Condong, Saudara Agus di Cimahi, Bapak Sutisna di Balong Gede, Bapak Ahi di Cibadak, dan Ibu Chen Yesyang di Jalan Muhammad Misri. Kira Tuhan juga yang menambahkan terus usaha pekerjaan dan memberkati setiap keluarganya. Berdoa juga untuk setiap umur yang mereka berikan olehmu ya Tuhan, biar Tuhan juga ya memberkatinya, kiranya sukacita terlalu ada di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, dan setiap doa kami hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur.

Suara Indah 92,1 FM mendengar suara yang dikasih Tuhan. Terima kasih untuk kesediaan Anda dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama spasi tempat tinggal spasi pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.